biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya. Suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masing-masing kakak ada orang semua pukul 9.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita orang beralih dalam program acara selanjutnya ada Warung Papeda yang masih dihadirkan dengan serangka informasi juga lagu-lagu Nusantara tentunya. Ke ruang dengar Pace Mace kakak ada dong hingga di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Kita Rempuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakade dorang semua, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang gerak dasar tari pergaulan Yosim Pancar, Yospan ya. Jadi memang kalau kita ngomong-ngomong soal tari Yosim Pancar atau Yospan ini, ya ini memang tari yang banyak sekali digunakan atau ditarikan di event-event, bahkan di acara-acara ya yang ada di tanah Papua, karena memang tari Yosim Pancar ini termasuk ke dalam jenis tarian pergaulan masyarakat ya. Nah, karena itu segala kalangan bisa ya menarikan tarian ini. Nah, tari Yospan ini terinspirasi dari beberapa gerak dasar tari dari beberapa suku yang ada di tanah Papua ya. Sebut saja seperti dari Biak, Sarmi, Fak-Fak ya, juga daerah sekitar Teluk Cendrawasih seperti Wandamen dan Kepulauan Mormambor ya. Ini merupakan tempat-tempat yang menjadi inspirasi terciptanya gerak tari Yospan ini ya. Jadi tari Yospan ini dari dua jenis tari yang berbeda ya, dari Yosim dan juga Pancar, makanya disingkat dengan Yospan ya. Nah, pada dasarnya pace-mace ya, ragam tari Yospan itu punya 5 ragam gerak ya, dengan gerak Yosim sebagai gerak perantara atau sendi dari ragam gerak yang satu ke ragam gerak berikutnya ya. Jadi Yospan ini merupakan gerak perantara ya, Yosim ya, kalau seperti itu. Nah, jadi ada berapa sih gerak tari Yospan yang biasanya ya memang harus ada ya. Jadi saat ini memang banyak sekali tari Yospan karena merupakan tarian pergaulan, sehingga membuat para pelatih-pelatih tari ya, mereka bisa menggabungkan atau mengkolaborasikan tarian Yospan ini dengan beberapa gerakan-gerakan lain ya tari. Jadinya bisa jadi tarian kontemporer juga ya. Ada beberapa tari-tarian yang dimasukkan ke dalam situ, termasuk tarian kontemporer. Tapi tari Yospan ini punya 5 ragam gerak tari. Jadi memang walaupun sudah dimodifikasi, sudah dibuat sedemikian rupa supaya menarik perhatian ya, tapi tari Yospan itu harus punya 5 gerak dasar. Nah, yang pertama adalah gerak seka. Nah, gerak seka ini yaitu ragam gerak ya, di mana penari akan berjalan melenggang maju ke depan dengan hitungan setiap langkah kaki dihentakkan di atas tanah ya, atau bisa juga di atas panggung atau pentas ya. Ini dihentakkan di atas tanah tuh 2 kali. Nah, jadi ragam gerak seka ini punya variasi, yaitu seka biasa dan juga seka 5 ya. Ya, seka 5 ini berposisi punya posisi berputar di tempat ya. Nah, gerak seka ini sendiri berasal dari tari pergaulan suku-suku bangsa yang mendiami bagian selatan Pulau Papua ya, tepatnya di daerah Timika, Kaimana hingga ke daerah Fak-Fak. Nah, itu untuk gerak seka. Lalu gerakan yang berikutnya adalah gerak pacul 3. Nah, gerak ini pada dasarnya disebut sebagai Pancar Maneru ya. Ini nama tempat di pedalaman Pulau Biak ya. Pada gerak ini ya, penari akan melenggang maju 3 langkah. Lalu pada langkah ketiga itu akan berhenti dan membuang kaki kanan atau kiri ke depan, ke samping kiri dan kanan, lalu menghadap ke depan sambil menunduk atau membungkuk dan kembali tegap ya, seperti itu. Jadi gerakan ini yang sering dilakukan pada pesta-pesta rakyat. Nah, lalu ada yang berikut, gerak gale-gale. Nah, gerak ini di mana penarinya itu berjalan melenggang maju dengan hitungan 4 langkah ke depan. Pada hitungan keempat, lalu kakinya diseret di atas tanah ya. Nah, ini biasanya ada 2 variasi gerak gale-gale, yaitu gale-gale biasa dan juga gale-gale maju mundur. Nah, gerakan ini mendapat pengaruh dari tari pergaulan Teluk Wondama dan juga Kepulauan Mormambor yang dikenal dengan nama tari balengan. Nah, lalu yang berikut ya, gerak tari yang keempat yaitu gerak Jeff
Ya, nah, gerak jive ini pada tari Yospan itu gerak yang dipengaruhi oleh tari rock and roll, ya. Nah, jadi gerakan ini muncul sekitar tahun 69 sampai 71, ya. Jadi gerakan jive ini gerakan yang dilakukan pada hitungan pertama menghentakkan kaki kanan 2 kali, sedangkan di depan dan posisi tubuhnya agak serong. Nah, kemudian nanti meloncat-loncat membuang kaki kiri dan kanan dengan hitungan 4 langkah dan kembali lagi ke gerak pertama, ya. Jadi memang ada beberapa variasi dari tarian jive ini, ya. Ya, seperti tari jive biasa, lalu jive ular, ya, zigzag gitu, ya, kayak ular, lalu jive robot, ya. Nah, jadi langkahnya seperti robot, ya. Lalu jive sensor. Nah, jadi ragam gerak ini terinspirasi dari luar Papua, ya, karena memang dipengaruhi oleh tari rock and roll itu. Nah, lalu gerak pancar. Nah, ini yang terakhir, gerak pancar, yakni di mana penarinya akan melenggang maju ke depan 3 langkah. Nah, hitungan langkah ketiga dilakukan dengan meloncat ke depan dengan mendaratkan kedua kaki, ya, kaki kiri dan kanan di atas tanah atau di atas panggung. Nah, gerak pancar ini punya 4 variasi gerak, yaitu pancar biasa, biasanya itu pancarnya 1 kali, lalu ada namanya pancar suntung, itu pancar 2 kali, lalu namanya juga yang ketiga itu pancar sombong, namanya juga luar biasa, ya. Nah, itu 3 kali dan juga pancar cakalang. Nah, gerak ini memang terinspirasi dari hewan-hewan laut, ya, dan juga kondisi-kondisi perilaku lingkungan yang ada di sekitar, ya, seperti itu. Nah, dari 5 gerak dasar dalam tari Yospan ini atau Yosim Pancar ini, ada 1 gerakan lagi, ya, yakni gerak Yosim. Nah, gerak Yosim ini merupakan gerakan sela, ya, saat menari dari gerakan satu ke gerakan yang berikut. Nah, ini akan selalu diikuti dengan yang namanya gerak Yosim. Ya, seperti itu, ya, paci-maci kakek ada orang semua. Nah, jadi tari Yosim Pancar ini ditarikan biasanya oleh pria dan wanita bersama-sama secara berpasangan dengan berbagai variasi pola yang dikembangkan dan tentu saja diiringi dengan musik pengiring. Ya, dalam perkembangannya, ya, tarian Yospan ini juga mengalami banyak perubahan, ya, terutama memang dari penambahan variasi gerak yang tidak dibakukan, ya, yang tidak sesuai, ya, dengan gerak yang sudah dibakukan oleh Dewan Kesenian Tanah Papua, ya, karena memang seni itu terus berubah, ya, jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan, tetapi memang harus punya tetap berdasarkan pada 5 gerakan dasar itu. Ya, selain itu juga formasi pola dan kostumnya juga, ya, kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun, ya, itu akan semakin bervariatif, ya. Mudah-mudahan saja dengan tari Yospan ini, ya, merupakan tari pergaulan yang ada di tanah Papua, ya, ini akan semakin berkembang ke depannya dan bahkan dikenal oleh seluruh bangsa, ya, dikenal oleh seluruh bangsa di tanah bumi Indonesia, ya, karena memang ini merupakan tari pergaulan yang bisa ditarikan oleh siapa saja.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Mas Cita masih hadirkan informasi kali ini, informasi tentang tempat wisata ya. Kalau pacar-pacar kakak-adik orang semua pikirkan ya, kira-kira tempat wisata apa yang ada di Pulau Papua. Ya, pasti banyak nih yang ngomong di Wayak ya, di Raja Ampat ya. Benar banget ya. Tempat-tempat tersebut memang luar biasa menakjubkan ya. Tapi pacar-pacar kakak-adik orang semua, kalau mau lihat lagi ya, sebenarnya di Pulau Papua itu punya banyak tempat wisata yang luar biasa. Nah, bahkan pulau-pulau yang kecil-kecil yang ada di Papua juga, itu juga punya destinasi-destinasi wisata yang cantik. Nah, salah satunya adalah di Pulau Biak ya, di Kabupaten Biak. Nah, Biak ini pulau yang kecil ya, yang berada di utara Pulau Papua. Dan sejujurnya ya, Macita saja tuh merinding hanya dengan melihat fotonya saja, karena memang Macita belum pernah ke sana dan pengen banget ke sana dan mau merasakan sendiri apa yang Macita lihat. Nah, jadi memang hanya dengan melihat fotonya saja pacar-pacar dorang pasti akan, ya ampun, kenapa tuh tidak kesana saja begitu. Nah, kali ini Macita rangkum ada 10 tempat wisata di Biak dengan destinasi cantik yang tersembunyi. Nah, yang pertama ada Telaga Biru Samares. Wah, Macita waktu lihat dia foto saja, Macita tuh rasa-rasa macam Tuhan, dia pun bagus apa dia pun telaga itu ya. Ini paling telaga itu warnanya memang sesuai dengan namanya ya, namanya saja Telaga Biru Samares ya. Jadi tempat yang wajib pacar-pacar orang datangi saat ke Biak ini adalah Telaga Biru Samares ya. Telaganya warnanya biru dengan air yang sangat teramat jernih ya. Jadi pacar-pacar orang bisa lihat dengan mata telanjang keindahan di bawah telaga ya, saking jernihnya pacar-pacar dong bisa lihat di mata telanjang, terus turun lagi ke bawah bisa lihat ya. Jadi ada ikan, tumbuhan air, sampai apapun yang bisa pacar-pacar orang lihat di dalamnya tuh sangat jelas terlihat dari atas. Nah, pacar-pacar orang sendiri juga bisa berenang di Telaga Biru Samares dengan snorkeling ya, dan airnya yang sejuk ya, didukung dengan lingkungan sekitar Telaga Biru Samares yang memang penuh dengan pepohonan. Ini memang benar-benar jadi tempat yang cocok untuk refresh ya. Jadi kalau sudah penat banget ya, aduh sampai pengen jalan-jalan ke Biak, boleh deh datang lihat-lihat di Telaga Biru Samares ini. Nah, untuk bisa sampai ke Telaga Biru Samares ini, pacar-pacar dorang perlu menempuh perjalanan dari Biak selama 1-2 jam. Tentu saja bisa menyewa kendaraan bermotor, itu merupakan pilihan yang terbaik ya. Nah, tempatnya itu ada di Sepse, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Anggopi. Oh, Macita baru lihat dia gambar saja tuh, Macita su macam ish, mantap sekali gitu ya. Jadi dia terletak di Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor. Jadi Pantai Anggopi ini terletak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Biak ya, tapi pantai ini menawarkan keindahan yang luar biasa ya, karena lokasinya tuh persis berseberangan dengan Samudra Pasifik. Nah, pantai ini punya pasir putih yang sangat halus ya, dengan sekelilingnya tuh dipenuhi dengan hutan ya. Jadi memang kalau mau menuju ke sini, pacar-pacar dorang akan disuguhi dengan banyak pepohonan yang memang masih asri dan juga lestari. Nah, ombak di Pantai Anggopi ini bisa dibilang juga cukup tenang. Jadi pacar-pacar dorang bisa lihat pemandangan bawah laut luar biasa di pantai ini dengan snorkeling atau diving. Nah, tidak hanya itu, di sisi lainnya ya, Pantai Anggopi juga punya kolam air tawar ya. Nah, masyarakat Biak menyebut kolam ini dengan nama Salobar ya. Itu dia. Nah, jangan lupa juga ya, di sini ternyata ya, kalau datang ke Pantai Anggopi, pacar-pacar diorang juga bisa menikmati olahan ikan merah khas tempat ini di sekitar pantai ya. Jadi bisa deh dapat pengalaman luar biasa ketika berada di Pantai Anggopi.
Nah, lalu yang berikut ada air terjun air terjun Wafsarak. Ah, agak susah nih, ribet nih. Nah, ini alamatnya ada di Insuambesi, Distrik Warsa, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dan ada harga tiketnya juga ternyata ya, untuk masuk ke sana Rp35.000 ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak, dibilang juga jangan lupa Macita, aku berkunjung ke air terjun Wafsarak. Nah, air terjun ini juga cukup terkenal di antara para pelancong ya, karena memiliki ketinggian jatuh sebesar 10 meter. Lumayan ya tinggi ya. Nah, dari tempat jatuhnya air terjun, macam-macam orang bisa berenang, bisa bermain air, atau bisa menikmati keindahan dari air terjun Wafsarak ini dari jauh ya. Nah, sekelilingnya juga masih asri ya. Dan untuk bisa sampai ke sini ya, dari Biak itu hanya berjarak 2,5 km. Tidak jauh eh. Nah, yang berikut ada namanya Goa Binsari ya. Ini alamatnya di Jalan Goa Jepang, Sumberker, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor ya. Nah, karena memang Biak ini punya sejarah masa lalu yang banyak ya. Jadi di Biak juga punya banyak goa-goa Jepang, dan beberapa tempat wisata di Biak ini berkaitan erat dengan zaman-zaman sejarah tersebut ya. Nah, Goa Binsari ini salah satunya. Nah, sekilas ini memang kelihatan kayak macam goa biasa saja, tapi ternyata tempat ini merupakan saksi biru kekejaman Perang Dunia Kedua sekaligus pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, Goa Binsari ini digunakan untuk berlindung dan bersembunyi oleh para penjajah ya. Jadi jangan heran kalau saat berkunjung ke sini, macam-macam orang akan menemukan sisa-sisa amunisi ya, ada helm tentara, sampai juga ada kerangka tentara Jepang. Nah, di luar sejarah ya, Goa Binsari ini merupakan goa yang cantik dengan bentuk stalaktit yang mempesona ya. Jadi cahaya matahari yang masuk ke celah-celahnya ini itu akan membuat Goa Binsari ini menjadi lebih menakjubkan. Nah, lanjut lagi ya, ada yang namanya, kalau tadi sudah ada air terjun Wafsarak ya, ternyata di Biak juga ada. Nah, ada satu air terjun lagi namanya air terjun Karmon. Nah, ini terletak di Karmon, Distrik Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiket masuknya Rp20.000 ya, sangat terjangkau sekali untuk kita. Nah, di air terjun Karmon ini ya punya ketinggian ya, malah lebih tinggi ya, kurang lebih 20 meter dari air terjun Wafsarak yang 10 meter tadi ya. Nah, kemudian ya di dinding-dinding bebatuan itu yang kena air terjun itu ya, itu terlihat seperti tirai ya, mungkin karena saking tingginya. Lalu dinding-dinding bebatuannya juga agak menonjol ke depan, lalu airnya yang deras ya, sehingga kalau kita lihat dari jauh itu kelihatan seperti tirai ya. Dan kalau sudah seperti itu, pasti lumut juga banyak ditemukan di bebatuan ini. Jadi memang harus hati-hati kalau mau naik ke atas ya, tapi mendingan gak usah deh. Nah, dalam di kolam atau jatuhan air terjunnya ini juga termasuk dangkal macam-macam. Jadi yang cuma bisa berenang katak kayak Macita tuh bisa berenang atau bermain air di bawah ya. Tapi ingat ya, Macita tadi udah bilang karena banyak lumut di bebatuan-bebatuan tersebut, jadi tetap hati-hati karena bebatuannya juga termasuk licin ya, seperti itu. Nah, lalu yang berikut ya, untuk sampai ke sini juga cukup mudah ya, karena ternyata tempatnya ini berada di pinggir jalan ya, jadi tidak perlu trekking jauh-jauh, sudah bisa menikmati pemandangan luar biasa. Lalu di sekeliling air terjunnya juga masih sangat asri karena banyak sekali pepohonan yang menjulang tinggi dan banyak, sehingga membuat udaranya juga masih sangat sejuk. Nah, lalu yang berikut ada wisata cagar budaya kuburan tua Patwa. Nah, ini alamatnya ada di Jalan Raya Sorido Patwa, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor. Nah, kalau kita mau bicara tentang wisata cagar budaya kuburan tua Patwa ini ya, lalu kita lihat langsung ya, mungkin kita tidak akan percaya kalau tempat ini menyimpan banyak sejarah dan kemajisannya ya. Memang kalau dilihat dari
gambarnya ya memang kelihatan kayak kayak tempat wisata, tapi ternyata tempat wisata biasa, tapi ternyata memang punya banyak sejarah dan ada unsur magisnya juga ya. Nah, patwa ini ya merupakan bahasa Biak yang artinya kurungan. Nah, penamaan ini terjadi karena saat terjadi pasang air laut, desa Patwa ini akan terkurung. Ya, ini karena desa ini syarat dengan sejarah dan terletak di antara dua tanjung. Ya, meskipun begitu, pemandangannya epik ya dengan tebing batu kapur di sekelilingnya. Ya, dan tebing batu kapur di desa Patwa ini bukan hanya tebing batu kapur, melainkan juga sebagai tempat makam dari masa prasejarah yang digunakan sampai sekarang. Menarik banget ya. Nah, lalu ini yang waktu pertama kali Macita eksplor tentang Biak ya, yang pertama muncul di benaknya Macita itu adalah tempat ini, yakni Pantai Batu Picah. Nah, alamatnya ada di Sor, Kecamatan Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi Pantai Batu Picah ini bisa dikatakan sebagai salah satu pantai di Biak yang sudah terkenal di telinga para pelancong luar Biak ya, sampai di luar-luar Papua ya. Pemandangannya jangan tanya lagi, sudah Macita baru lihat dia gambar saja Macita sudah senang sekali, apalagi kalau bisa sampai ke sana ya, epic banget ya. Nah, kostur pantainya yang tidak berpasir ya, tapi penuh dengan berbagai bentuk batu karang ya, ini yang bikin dia punya pemandangan yang luar biasa ya. Nah, karang-karangnya itu berbenturan langsung dengan ombak besar yang datang ya, itu yang akhirnya menghasilkan suara menggelegar dan airnya menyembur ke atas ya. Nah, tidak jarang juga Pantai Batu Picah ini disebut juga dengan nama Pantai Gong. Nah, di sisi lainnya juga ada terdapat kolam dangkal yang dibuat dari karang yang mengelilingi kawasan tersebut. Nah, airnya tentu saja berasal dari air laut yang membentur karang. Wah, jadi karena sering kena air laut, sehingga batu karangnya pecah. Nah, terbentuklah kolam. Nah, kolam kecil di samping Pantai Batu Picah ini ya. Nah, lalu yang berikut ada Tanjung Saruri. Nah, ini alamatnya ada di Yawosi, Kabupaten Biak Numfor. Nah, memang ya kalau mau bilang wisata bahari di Biak memang banyak sekali ya. Masing-masing juga punya hal-hal yang berbeda sehingga bisa ditonjolkan ya. Nah, salah satunya ya seperti Tanjung Saruri ini ya. Namanya tanjung, tapi tempat ini lebih cocok untuk sebagai tempat selancar ya, karena di sini ombaknya tinggi dan juga kuat. Nah, ini yang jadi daya tarik utama dari Tanjung Saruri. Nah, kalau pacem-pacem orang tidak suka berselancar juga tidak apa-apa, karena di sekeliling Tanjung Saruri juga terdapat dek ya yang bisa digunakan untuk menatap keindahan lepas pantai sambil menyeruput air kelapa murni. Enak nih ya. Nah, lalu yang berikut ada Pulau Owi ya. Ini tempatnya ada di Kepulauan Padaido, Kampung Owi, Distrik Biak Timur. Nah, kalau pacem-pacem orang mau cari keindahan bawah laut yang luar biasa dan tidak biasa, nah, perlu sekali untuk mengunjungi Biak ya, karena Biak ini punya keindahan bawah laut yang menawan ya. Dari banyak tempat yang ada di Biak, Pulau Owi ini juga termasuk tempat yang perlu pacem-pacem orang datangi ya. Memang belum banyak yang tahu tentang keberadaan Pulau Owi, tapi penampilannya memang tidak mengecewakan sama sekali ya. Ada biota bawah laut yang ditawarkan seperti Anthias merah otanye, juga ikan schooling, ada batu karang, juga koral yang besar-besar dan menawan. Nah, yang membuat takjub ya dari Pulau Owi ini tentu saja adalah saat kita mengelilingi daratan pulau ini ya. Jadi Pulau Owi ini punya landasan pacu pesawat terbang buatan Australia saat melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua ya. Ini berarti bahwa Pulau Owi ini punya andil dalam perang tersebut ya. Nah, akan tetapi landasan pacu itu sekarang cuma jadi saksi bisu sejarah masa lalu karena memang sudah tidak dipakai lagi. Nah, yang terakhir ya ada Pantai Segara Indah ya. Ini ada di Jalan Raya Bosnik Yenusi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, harga tiketnya adalah Rp10.000. Jadi Pantai Segara Indah ini yang atau juga biasa dikenal dengan nama Pantai Bosnik ya. Ini pantai yang menakjubkan ya. Jadi pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung karena
dia memang paling terkenal dengan keindahannya, ya. Jadi meskipun di sini arusnya cukup deras, ya, tapi Pace-Mace dorang bisa snorkeling dengan beberapa aturan yang berlaku, ya. Nah, bawah lautnya juga tidak kalah indah dengan di atas laut, ya. Dan untuk bisa sampai ke sini, Pace-Mace dorang perlu berkendara sepanjang 15 km dari kota Biak. Nah, kalau sudah sampai di sini, silakan deh lakukan aktivitas air di pantai. Nah, kalau sudah puas, sempatkan diri Pace-Mace dorang untuk singgah ke Pasar Bosnik yang berada di pinggir pantai. Wah, jadi Pasar Bosnik ini, ya, yang Macita tahu itu hanya buka pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan isi pasar ini juga merupakan hasil buruan dari para nelayan, ya. Jadi ikan-ikan, gurita, siput itu semua ada di situ, ya. Jadi pulang ke rumah atau ke penginapan lalu masak makanan yang bahan makanan yang dibeli di Pasar Bosnik, ya, oh, enak banget, ya. Jadi bukan hanya dari sisi bahari saja, ya, tapi juga ada kerajinan tangan warga setempat juga hadir atau ada di pasar ini, ya. Jadi memang, ya, keindahan di Biak itu memang bisa dibilang epic banget, ya. Bahkan kalau menurut Macita tuh kadang-kadang agak sedikit di luar nalar, unreal gitu, ya. Nah, jadi kemanapun pilihan tujuan Pace-Mace ke Biak, ya, tentu harus menjaga ketentuan, jaga kebersihan, ya, jaga keindahan di kawasan tersebut supaya tetap terjaga dan lestari. Nah, itu dia, ya, 10 tempat wisata di Biak, ya, destinasi cantik yang tersembunyi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
6: Iya, macam-macam kakak ada orang semua. Sebelumnya Macam Jain ucapkan ya selamat ulang tahun untuk macam-macam kakak adik kami yang merayakan di hari ini tentunya. Dan semoga setiap detik kamu punya hidup selalu dipenuhi dengan rasa syukur, dan juga setiap langkah bisa dipandu dengan cahaya, dan juga kamu punya setiap mimpi ya menemukan jalannya. Ya, dan Pace Mace kakak adik orang semua, selain dari Pace Mace kakak adik kamu punya hari ulang tahun di hari ini ya, kamu bisa memaknai hari ulang tahun ini sebagai titik refleksi diri ya. Dan di hari ulang tahun Pace Mace ini bukan sekedar penanda waktu atau pertambahan usia bagi seseorang ya, dan ini dalam perspektif psikologi ya, momen ini juga justru menjadi kesempatan emas untuk kamu bisa melakukan introspeksi diri dan merancang versi terbaik diri. Ya, dan secara psikologis ya Pace Mace, ulang tahun ini adalah titik referensi hidup yang berfungsi bagi kita orang untuk mengevaluasi perjalanan hidup setahun terakhir. Ya, dan hal tersebut juga jauh lebih esensial ya daripada sekedar seremoni yang melakukan hal lain yang kurang bermanfaat. Ya, dan Pace Mace, kakak adik dorang semua, Profesor Dr. Rosmini Agus Salim ya, guru besar psikolog pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, menekankan pentingnya introspeksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hari lahir. Dan tentunya ia juga mengajak Pace Mace setiap individu untuk tidak hanya menghitung usia ya, tetapi ulang tahun ini adalah momen refleksi di mana kitong perlu bertanya pada diri sendiri apakah kitong sudah menjadi pribadi yang lebih bijak ya, dan apakah tahun ini sudah memberikan dampak yang bermanfaat juga bagi orang lain. Ya, dan menurutnya proses evaluasi diri ini jauh lebih esensial daripada sekedar pesta meriah yang seringkali kitong hanya berfokus pada penampilan luar atau pengakuan sosial. Iya, dan Pace Mace, apalagi di era digital saat ini, media sosial kerap juga menciptakan tekanan psikologis untuk merayakan ulang tahun secara berlebihan ya. Dan juga fenomena ini seringkali juga membuat kitong merasa kurang atau tidak cukup berharga jika kitong mampu menggelar perayaan. Ya, dan ia juga mengingatkan agar kitong tidak membiarkan tekanan tersebut merusak makna sejati dari hari lahir ya, tetapi kitong tapi fokus perayaan seharusnya ini dikembalikan pada esensi hubungan ya antara manusia. Dan saat kitong menyadari bahwa bertambahnya usia ini adalah anugerah, kitong juga sebenarnya sedang membangun ketahanan mental dan juga kesempatan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan juga bijak ya. Ini merupakan juga investasi jangka panjang untuk kesejahteraan fisik dan juga kitompo mental. Ya, Pace Mace, kakak adik kamu semua, sudah pukul 10.06 menit waktu Indonesia Timur. Iya, satu memaknai hari ulang tahun ya, ini sebagai titik refleksi diri ya, sekaligus mengakhiri rangkaian perjumpaan saya Maci Jane dari ruang dengar Pace Maci KKD Dorang Semua, dan tentunya masih ada berbagi hitungpu program acara menarik, informasi dan lagu-lagu Nusantara yang masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Maci Cheryl. Dan dari Jalan Tersangkapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz per 4 RRI Jayapura, saya Maci Jane pamit dari ruang dengar Pace Maci. Kakak-adik kamu semua, dan sampai jumpa.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
3: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
2: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Iya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Ini nama jembatannya jembatan apa?
7: Jembatan Desa Air Keras.
6: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini?
7: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
6: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat
7: ini? Ini buat tutut.
6: Oh, jadi ciri khas?
7: Ciri khas, ya.
6: Makanya disebut cucur payung?
7: Iya.

0: ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Mau. Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun. Bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Enggak ada buat istirahat.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Teras.
2: Desa Air Teras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini.
1: Iya.
0: Harga yang sangat terjangkau dengan hanya Rp1.000 saja per cucur mendatangkan para pembeli yang lumayan banyak setiap harinya. Terlebih lagi di akhir pekan, membuat masyarakat menggantungkan perekonomiannya di pasar cucur ini.
2: Harganya berapa cucur?
1: Satunya cuma 1.000.
2: Waduh, semuanya 1.000.
1: Kalau yang ini sebenarnya sama 1.000-an. Ini dibikin dibungkus kayak gini jadi 5.000.
0: Banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
4: Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucur payung?
4: Payung baru, ayo.
2: Berapa lama?
4: Palingan
2: 2 tahun.
4: Belum.
2: Oh, belum baru setahun.
4: Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
4: Jualan, enggak ada kerjaan di rumah, jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya
4: ya.
2: Banyak nih.
4: Dulu nolong ayo. Sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana buatnya?

0: dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
1: Ini banyak pengikut aku galau ini. Ya, yuk. Ya, Dek.
2: Ayo, berapa lama?
1: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
1: Eli Setia.
2: Cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
1: Kadang-kadang cek lah kalau jualan kan, jualan
2: kadang-kadang rame.
1: Ya, kadang rame.
2: Kadang biasanya rame di hari apa?
1: Kalau mingguan biasanya dimulai paling Jumat, Sabtu, Minggu, sama weekend kan, orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa?
1: Kadang juga, tapi ada juga. Kadang Senin rame, kadang ada.
3: Ini masa lagi COVID nih ngaruh gak? Kan dulu kan pasti
1: yang
3: rame.
1: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutup nih ya?
1: Banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam gak dapat duit. Orang enggak ada yang berhenti. Pas Agustus kemarin tuh mulai lagi.
4: Kami ini, aku nih sebenarnya yang paling salah dong. Kalau seandainya sampai dengan perindak, apa? Di perindak Kabupaten Slumani. Kami usul-usul, katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku enggak bertemu dengan kabitnya tuh lah berapa kali ini. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit, terasnya tidak ada dapat satu pun dinas apa perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu, nah tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak mengusulkan, malah nyu dapat. Terus ngajak Itobo nih 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi Buloyo jadi desa Ninian ini udah ngajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri ini di awal jangkau diinjuk informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif, aku galau ngajak itu Boni. Banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di perindak juga.
2: Oh, tapi cair dapat
4: cair
2: UMKM.
4: Ayo dapat
2: itu yang 2,4 apa yang 1,2?
4: Yang 2, mulai 2,4. Yang 1,2 ini sebagian lah ini. Sebagian ala dulu lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya. Karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasuh hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Mengenal makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kabar Papua jam 11. Macam-macam kakak adik, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Baik, baca macam kakak ade dorang masih di kitong punya suara budaya Papua ya di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Di siang hari ini kembali bersama saya Maca Sheryl akan menemani baca macam dong semua. Dari pukul 11 hingga nanti tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan kitong punya sejumlah program acara di day part yang kedua di kitong punya suara budaya Papua. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura 89,3 MHz dan Pacemace juga bisa langsung download melalui App Store ataupun Play Store untuk kitong punya aplikasi RRI Digital. Baik, sudah pukul 11:18, masih di kitong punya edisi Kamis 9 Juli 2026. Di pukul 11 hingga di pukul 12, Maca Sheryl masih hadirkan kitong punya warung UMKM dan beberapa obrolan UMKM di siang hari ini tentunya diselingi dengan kitong pu lagu-lagu daerah Papua, lagu-lagu daerah Nusantara. Baik, baca-baca kakak ade dorang, jangan lupa juga nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kitong ada suara budaya Nusantara dan sebagai pelaksana dari RRI Makassar dan RRI Jakarta dengan topik transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z. Dan sebagai narasumber ada Dr. Siti Rabia M. Hum sebagai dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Dan langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Makassar ada Dewi Satriani dan dari Jakarta ada Nova Kalista. Baik, pace-mace satu obrolan budaya. Maksud kami satu obrolan UMKM yaitu berdayakan pengusaha muda Papua hadir di siang hari ini di kita punya warung UMKM sampai dengan di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa podcast RRI Manowari, kita bersua kembali di episode yang ke-8 ya. Dan saat ini kita memasuki awal bulan ke-6 di tahun 2024. Dan sesuai permintaan netizen, kali ini netizen ingin bertanya, bagaimana sih mengelola investasi khususnya buat para pengusaha muda atau anak muda yang ingin menggeluti dunia usaha. Nah, untuk itu di studio podcast RRI Manowari sudah hadir narasumber kita. Ada Kak Fung ya.
1: Kak Fung. Benar, Pak.
0: Oke, gimana Kak Fung?
1: Ya, kabarnya? Puji Tuhan saya sehat, Pak.
0: Sehat ya.
1: Luar biasa ya.
0: Oke. Baik, pemirsa podcast RRI Manowari dan Kak Fung, sebelum kita mulai yuk kita ngopi dulu biar menambah suasana segar kali ini. Inilah namanya kopi Manowari. Kita serbu dulu.
1: Luar biasa ya Pak ya.
0: Mantap ya.
1: Mantap, pagi-pagi.
0: Pagi-pagi ngopi, ngopi, wow. Ya. Oke. Oke, baik Kak Fung. Nah sekarang Kak Fung boleh cerita nih ya. Mengapa Kak Fung memilih jadi seorang pengusaha muda?
1: Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sangat menarik ya Pak. Jadi sebelum saya terjun di dunia usaha, saya sempat jadi salah satu karyawan honorer di salah
0: jadi,
1: satu.
0: Jadi kewajibannya sebagai karyawan honorer.
1: Honorer ya. Di salah satu instansi dan saya merasa bahwa sebenarnya saya sangat bangga dan sangat menikmati pekerjaan saya saat itu. Tapi saya melihat ternyata peluang bisnis itu di Manokwari ini cukup besar.
0: Oh iya.
1: Di dunia industri digital.
0: Oke.
1: Kayak gitu. Jadi saya setelah melalui beberapa pertimbangan matang, saya memilih untuk resign waktu itu.
0: Jadi sudah berani resign ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, apa yang menginspirasi sehingga berani mengambil keputusan resign sebagai karyawan honorer ya? Dan langsung terjun untuk menggeluti dunia usaha nih? Di dunia saya konten digital ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Baik, yang menginspirasi saya itu mungkin saya lihat Wisnu Tama ya.
0: Oh iya, yang dulu ini ya CEO-nya iya. Net ya.
1: Iya, betul sekali. Terus saya suka lihat salah satu CEO-nya atau apa? Foundernya Trans TV ya atau pas siapa yang dipanggil anak singkong tuh.
0: Nah, oh iya iya iya.
1: Iya, zaman saya kuliah waktu itu Pak,
0: termasuk beliau, salah satu konglomerat Indonesia.
1: Ya, konglomerat Indonesia. Beliau
0: Khairul Tanjung.
1: Ya, Khairul Tanjung betul. Pak Khairul Tanjung itu zaman saya kuliah di Palembang waktu itu Pak.
0: Oke.
1: Beliau sempat jadi salah satu narasumber di acara talk show waktu itu di kampus.
0: Ya.
1: Dan saya cukup terinspirasi juga melihat background beliau. Nah, itu yang makanya saya melihat oh ternyata di Papua ini, di Papua Barat, di Manokwari itu peluang-peluang seperti itu lumayan besar kayak gitu. Jadi saya pengen bagaimana caranya saya ciptakan industri di Papua. Kalau selama ini kita ikuti industri di Jawa, di Jakarta, kenapa di Papua nggak bisa buat industri kayak gitu.
0: Ya. Nah kemudian saat mulai melangkah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Kak Fung nih?
1: Ya baik, yang pertama kali itu Pak, mungkin saya dan teman-teman berusaha bagaimana kita ciptakan suatu sistem ya. Sistem baik itu manajemennya dan juga rencana-rencana perusahaan atau project plan ke depan. Jadi project plan yang kita buat itu yang menjadi landasan utamanya kita supaya bagaimana caranya kita perusahaan bisa jalan dan punya goals yang apa yang bagus supaya bisa tepat sasaran kayak gitu.
0: Oke, nah kemudian dalam membangun perusahaan ini ya kan tidak mudah ya dan betul-betul butuh perencanaan dan juga observasi di bidang usaha ini. Apa usahanya?
1: Kita PT Cendrawasih Kreasi Nusantara atau 360 Papua, kita bergerak di bidang industri dunia digital, di dunia digital, di social media marketing, terus YouTube program dan juga beberapa program-program lain seperti web developing. Jadi kita bisa mendesain sebuah web dan aplikasi kayak gitu.
0: Nah, biar tidak penasaran netizen kita nih, bisa Kak Fung ceritakan seperti apa ini, produk-produk, maksudnya dunia usaha yang digeluti oleh Kak Fung dan juga mungkin timnya juga anak-anak muda semua ya?
1: Benar sekali Pak.
0: Nah ini agar apa, biar anak muda di Papua Barat ini khususnya dan anak muda di Indonesia pada umumnya bisa tergerak untuk menjadi seorang pengusaha.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik nih Pak. Jadi oke, teman-teman, jadi kalau dari kita sendiri 360 Papua itu kan sebenarnya kita ada 13 orang yeah. Dan kami dari latar belakang yang berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang memang dia kuliah di ekonomi, ada yang kuliah di pertambangan, dan ada juga yang bukan dari background seorang mahasiswa dulu
0: yeah.
1: Tapi masing-masing dari kita memiliki kemampuan. Ada yang belajarnya otodidak, ada yang juga ikut kursus. Tapi yeah. di samping itu kita punya kolaborasi yang bagus, dan juga kita punya target yang sama atau goals yang sama. Jadi kita memutuskan untuk bagaimana caranya kita buat perusahaan kayak gitu. Awalnya belum berpikir Pak sampai buat perusahaan yeah. buat PT nih oh. Wah, biasanya kan
0: awalnya apa dulu nih?
1: Awalnya kita kolektif aja, kita oh. cuman jalankan proyek, ada proyek bilang oh ini ngerjain proyek ini nih, kita kerjain. Tapi ketika saya melihat oh ternyata untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu dia harus memiliki legalitas ya Pak yeah. Legalitas itu sangat penting teman-teman. Jadi itu akan berpengaruh kepada kontrak dan lain-lain. Makanya kita coba untuk buat manajemen yang bagus Pak. Jadi kita urus mulai legalisasinya, administrasinya kita yeah. urus supaya ke depan perusahaan jalan ya cukup mudah untuk membantu kita dalam proyek kayak gitu Pak.
0: Nah kemudian di dalam merancang program atau konten ya kan Kak Fung dan teman-teman bergelut di bidang kreator digital yeah, ya.
1: Kreator digital.
0: Nah ini bagaimana ini dari sisi misalnya dari sisi investasinya, modalnya, kemudian membentuk tim agar konten ini betul-betul

0: kita mengadakan kerjasama dengan salah satu brand atau mungkin produk untuk bisa membantu kita dalam produksi suatu suatu acara begitu, yeah. Pak. Jadi contohnya kayak misalnya kita punya YouTube program, mm-hmm. Nah kita menawarkan kerjasama dengan salah satu brand makanan misalnya, yeah. Kayak gitu. Nah kita tawarkan benefit, artinya oh kalian bisa dapat exposure nih dari acaranya kita, yeah. Kalau acaranya kita nih kita usahakan yang bisa kita bisa dapat insight sekian dan narasumbernya ini loh, kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang kita tawarkan. Nah itulah peluang untuk bisa mendatangkan uang, baik dari segi dari segi investor di program kalian maupun dari segi ads-nya, dari AdSense, dari monetize YouTube-nya, kayak gitu. Jadi itu yang kita strategi kita yang jalankan seperti itu, Pak. Nah selain itu juga kita punya program-program lain nih, misalnya kita memiliki fasilitas studio, jadi itu salah satu pendapatan yang bisa dibilang autopilot ya, jadi ya. Bisa jalan aja tanpa kita harus mikirin gimana ini investasinya, yang penting kita udah taruh investasi di awal dan itu bisa berjalan begitu aja, Pak. Nah selain itu juga kita kejar untuk proyek-proyek jangka, proyek-proyek besar dan dia bisa efeknya jangka panjang, Pak. Contohnya kita kayak pegang program-program kayak acara, yeah. Nah, misalnya EO jadi EO, nah itu yang kita kejar supaya bagaimana keuangan di perusahaan itu bisa tetap stabil dan sehat, Pak. Nah
1: kemudian apa yang menjadi daya tarik ya sehingga Kak Afung ini menggeluti dunia bisnis di konten digital nih?
0: Baik, kalau Bapak bilang daya tarik nih, wah luar biasa ini pertanyaannya nih. Yeah. Oke, teman-teman, jadi begini, di dunia digital yang bisa dibilang di era digitalisasi ini, di zaman yang makin modern ini, ternyata banyak hal ya Pak ya, yeah. Banyak hal yang bisa menjadi peluang untuk kita generasi muda Papua, anak-anak Papua yang bisa terjun di dunia bisnis ini. Jadi yeah. Teman-teman ternyata peluang pasarnya itu cukup besar di Papua, salah satunya melalui kayak kita biasa kerja-kerja kayak jadi media partner, Pak. Salah satunya kita berkesempatan menjadi media partnernya PT Pertamina, yeah. Di fuel terminal Manokwari dan juga di Jayapura ya, di Pertamina Regional Papua Maluku. Beberapa kali kita sempat dapat proyek. Nah itu salah satunya. Jadi ternyata di zaman yang modern ini butuh teman-teman kreatif ya, teman-teman konten kreator, yeah. Yang bisa menyediakan kebutuhan klien. Jadi ya itu salah satunya contoh kasus. Selain itu juga kita banyak kerjakan ini, Pak, kayak proyek-proyek website. Nah itu waktu itu kita upload portofolionya kita di ada salah satu website namanya Fiverr. Nah di situ kita upload, terus kita dapat project dari klien dan kita kerjakan kayak gitu. Dia minta developing website, kita bikinkan website dan akhirnya kerjasama kontrak dengan salah satu perusahaan. Nah itu salah satu peluang dan ternyata peluang itu cukup besar, Pak. Jadi teman-teman yang di Papua nih, wah sekarang zaman udah modern, jadi mari kita melek teknologi dan kita bisa lihat peluang-peluang yang ada di era yang baru ini, Pak.
1: Oke, baik Kak Afung. Nah tadi Kak Afung bercerita banyak ya tentang peluang progres di bisnis konten digital ini ya. Nah kemudian kembali ke investasi. Nah bagaimana Kak Afung dan timnya ini bisa meyakinkan investor? Nah ini kan tidak mudah ini.
0: Oke. Untuk meyakinkan investor sebenarnya kalau kita sepengalamannya kita biasanya kita kalau datang ke investor dan kita tidak punya rancangan program atau project plan itu biasanya investor akan ragu. Jadi usahakan ketika kita memiliki suatu rancangan program di briefing baik-baik dulu pastinya kan, Pak, dan kita harus paham apa itu manajemen risiko, Pak. Jadi kita harus tahu. Oh,
1: jadi sudah memikirkan juga tentang manajemen risiko.
0: Iya,
1: ya?
0: Betul sekali, Pak. Jadi kita udah tahu nih kira-kira kalau proyek ini gagal kita harus pakai
1: jadi ada plan A, plan B
0: plan A atau plan B. Nah, planning itu sangat berpengaruh di setiap proyek teman-teman. Jadi kalau menurut saran dan pendapat saya, sepengalaman saya untuk meyakinkan investor itu teman-teman harus punya project plan yang bagus dan harus tahu pangsa pasar di Papua, di Manokwari itu

0: seperti apa itu, Pak.
1: Oke, nah kemudian setelah apa bisa meyakinkan investor ya, sehingga Kak Fung dan teman-teman bisa mendapatkan apa investasi atau modal di dalam menjalankan proyek-proyek yang sudah direncanakan. Nah kemudian apakah ada kiat-kiat khusus di dalam mengelola investasi tersebut? Kan tidak mudah ya, bagaimana mengelola sehingga bisa mengembangkan investasi sehingga apa, katakanlah menjadi daya tarik dan menjadi kepercayaan dari investor yang membantu atau yang mendukung programnya Kak Fung dan teman-teman.
0: Baik, nah ini sangat penting sekali nih pas pertanyaannya Bapak ini.
1: Iya, iya.
0: Ya, jadi oke, saya akan bagikan ke teman-teman semua. Ya. Kenapa kiat-kiat seperti itu penting dalam berbisnis, artinya dalam meyakinkan investor dan menjaga kepercayaan investor itu sangat penting. Karena yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus berjalan sesuai dengan apa project plan perusahaan kita. Jadi dalam suatu menjalankan suatu bisnis kita ada target kayak gitu, harus ada goals. Jadi kalau misalnya dalam bulan ini kita targeting misalnya kita profit 50 juta misalnya, Pak. Nah, harus berusaha bagaimana caranya kita profit 50 juta. Kalau misalnya tidak sampai 50 juta, ya planningnya apa nih supaya bisa itu. Nah, itu yang kita gunakan. Terus yang kedua, kita bentuk suatu badan usaha, misalnya CV atau PT bisa kita bikin kayak gitu kan, Pak. Yeah. Nah, dalam hal ini sepengalaman saya langsung buat PT, Pak. Jadi di PT itu istilahnya kita punya pertanggungjawaban ya. Artinya ada yang komisaris, ada yang direktur, ada yang finance director dan sebagainya. Nah, itu sangat penting karena akan berpengaruh kepada nilai saham dan sebagainya, berapa yang harus kalian hasilkan. Nah, itu sangat penting. Jadi buat teman-teman, kenapa legalitas itu penting, supaya ke depan teman-teman tidak dibohongin nih. Misalnya kalian tidak masuk dalam jajaran direksi atau jajaran ini, nah suatu saat ketika profit besar kalian di-kick, ya kita nggak rasain apa-apa padahal kita yang kerja keras kayak gitu. Jadi itu sangat penting. Nah, modal saya untuk meyakinkan investor seperti itu, Pak. Saya bikin badan usaha supaya hak dan kewajiban saya sama-sama saya dapatkan dan saya laksanakan seperti itu, Pak.
1: Oke, dan tentunya tidak mudah ya. Pasti progres dan yang sudah dilakukan Kak Fung dan teman-teman pasti adalah yang namanya kendala ya, tidak berjalan mulus.
0: Benar.
1: Dan biasanya kendala ini menjadi satu lecutan, ya kan, untuk menuju ke jenjang keberhasilan atau untuk menuju goal atau visi perusahaan yang Kak Fung raih nanti. Nah, apa yang sering dihadapi Kak Fung dan teman-teman saat berbisnis ataupun menjalankan investasi di bidang konten digital ini?
0: Baik, kalau mungkin kendala atau mungkin tantangan itu di setiap jenis usaha pastinya ada ya, Pak. Yeah. Tapi sekarang bagaimana caranya kita tetap struggle dan kita bangkit untuk bagaimana caranya kita bisa bertahan. Jadi teman-teman yang paling penting adalah bagaimana kita melihat kemampuan diri kita. Jadi saya punya kasus, Pak, waktu itu saya pernah buat project film dari salah satu instansi dan itu akhirnya pada saat filmnya selesai nggak dibayar sama sekali.
1: Wiss.
0: Nah, itu sempat buat mental saya down dan akhirnya saya berpikir bahwa ternyata butuh manajemen yang baik nih. Jadi kalau misalnya ada proyek, kayaknya kita harus berbenah. Kita nggak bisa asal sekedar oke, deal, tapi harus ada minimal kontrak lah, hitam di atas putih, terus kita bisa kerjakan proyeknya. Nah, itu yang jadi pelajaran. Jadi buat kami salah satu yang menjadi tantangan itu adalah kayak kita harus menghadapi perilaku konsumen, Pak.
1: Okay.
0: Nah, terus yang kedua terkait dengan deadline waktu. Yeah. Kadangkala tuh ada konsumen yang berpikir bahwa ternyata jalankan proyek ini satu malam aja bisa kayak gitu. Nah, di dunia digital itu tidak semudah itu, Pak. Yeah. Jadi perlu proses yang begitu panjang pastinya kan. Jadi makanya kita harus meyakinkan konsumen, bagaimana caranya kita menghadapi konsumen supaya trust dari konsumen itu tetap terjaga, Pak.
1: Oke, baik pemirsa dan pendengar podcast RI Manowari. Itu tadi ya perbincangan kita bersama Kak Fung yang merupakan seorang pebisnis di bidang konten digital di Papua Barat, khususnya di Manokwari. Dan Anda pun bisa bertanya, bisa chat di YouTube-nya podcast RI Manokwari. Jangan lupa Anda bisa subscribe dan komen tentunya, sehingga nanti kami bisa kembali melanjutkan konten-konten yang tentunya akan menjadi daya tarik untuk pemirsa ataupun pendengar podcast RI Manokwari untuk senantiasa mengikuti dan bisa berbagi di podcast RI Manokwari. Baik, sebelum kita lanjutkan nih Kak Fung, kita seruput lagi kopi ya, agar menjadi lebih hangat lagi perbincangan kita.
0: Sedap ya, apa ya?
1: Sedap, manis-manis gitu ya.
0: Iya.
1: Oke Kak Fung, nah yang ingin kami tanyakan lagi, program ataupun konten digital apa yang katakanlah membuat Kak Fung ini puas dari sisi kepuasan apa di dalam menjalankan, kepuasan batin dan juga kepuasan secara finansial, secara finance.
0: Baik, untuk konten-konten digital sendiri, kalau kami mungkin pengalaman ya Pak, yang saya rasa cukup menjadi pengalaman terbaik untuk kita teman-teman 360 Papua ini, ketika kita menjadi media partnernya PT Pertamina.
1: Yes,
0: yeah. Nah, karena itu beberapa kali kita dapat tantangan untuk bikin iklan yang apa istilahnya, yang dia komersil dan juga apa istilahnya, punya nilai yang berbeda Pak, yeah. Karena waktu itu kita berusaha menyampaikan pesan dari satu video. Nah, pesan itu berupa ucapan waktu itu ya, ucapan Hari Raya Idul Fitri, tapi kita kemas dalam bentuk suatu cerita di video itu. Nah, itu experience kita, pengalaman kita yang kita rasa wow, itu luar biasa karena benar-benar menyentuh hati kita dan juga orang-orang yang nonton, dan mereka juga sangat puas Pak. Itu salah satu experience kita. Nah, selain itu juga kita punya program di YouTube. Program itu kita tentunya juga kita ada buat kayak podcast juga Pak, yeah. Dan kita juga buat komedi show ya, acara komedi kayak gitu.
1: Kayak stand up gitu ya.
0: Iya, kayak stand up komedi. Nah, itu kebetulan kita sama-sama teman-teman apalagi Komika Manokwari ya. Ya.
1: Oh, jadi di Manokwari ada komunitas ada. Komika ya?
0: Iya, ada komika, komunitas ya? Komika dan okay. Cukup viral juga ternyata okay, orang-orang okay. Di dalamnya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nah, kita rencana ke depan kita akan buat satu program juga di YouTube untuk teman-teman ini. Jadi kita 360 Papua pastinya menyediakan wadah ya Pak untuk teman-teman semua yang ingin berkarya di dunia digital, khususnya di visual juga, buat teman-teman yang mungkin keterbatasan alat mungkin Pak, atau keterbatasan SDM untuk edit dan untuk apa pengambilan videonya, kalian bisa langsung ke kami di 360.
1: Oh gitu. Iya. Oh, jadi Kak Fung dan teman membuka peluang untuk juga memberikan apa pembelajaran kepada anak-anak muda di Papua Barat bersama Manokwari ini ya.
0: Iya, betul sekali Pak. Jadi itu salah satu rencana kami ke depan Pak, karena balik lagi saya melihat industri yang ada di Papua ini begitu besar Pak. Yeah. Jadi saya pengen teman-teman yang ada di Papua dan Papua Barat ini bisa istilahnya bisa tersalurkan hobi-hobi mereka. Kita bisa jadi wadah nih buat kalian nih. Jadi kalian kalau misalnya tidak ada tempat, tidak ada ini untuk berkreasi, bisa kami bisa sediakan kayak gitu. Tentunya dengan manajemen yang baik, dengan kontrak dan apa pastinya teman-teman profesional juga kayak gitu.
1: Oke, nah selama ini apa untuk mengembangkan investasi mungkin apa mengembangkan lagi misalnya dibuka cabang di luar Manokwari misalnya, apakah ada rencana begitu ke depannya?
0: Baik, untuk kita sendiri 360 Papua Pak, kita sudah ada cabang di Jayapura.
1: Oh, ada Jayapura juga.
0: Di Jayapura juga ada. Ya. Kita ada teman-teman yang bergerak di Jayapura juga, yang berkantor di Jayapura juga. Nah, kenapa kita memilih untuk ekspansi bisnis ke Jayapura juga? Karena kita lihat peluangnya di Jayapura juga cukup besar, Pak. Dan teman-teman di Jayapura sudah paham tentang industri kreatif ini. Jadi saya rasa wah ini peluang yang besar. Apa salahnya untuk kita mencoba ke sana, Pak? Jadi ya itu kita lagi bangun ekosistem bisnis di sini dan juga di Jayapura, Pak. Seperti itu, Pak.
1: Nah, kalau boleh ada bocoran nih, ini ke depan kira-kira ada apa? Ada program apa nih yang akan dilakukan Kafung dan teman-teman? Mungkin nanti kami dari RRI bisa join kita sama.
0: Siap, Pak. Kami tentunya pastinya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi RRI nanti ke depan kalau memang mau ikut bergabung dengan kita. Kebetulan kita event paling dekat ini yang sudah pasti kita pengen buat suatu experience yang berbeda di Manokwari, ya teman-teman. Jadi kita ada kerjasama dengan PT Kalawai, Pak, dengan Kalawai Mart. Yeah. Jadi kita bikin lomba basket di mall.
1: Lomba basket di mall. Oh gitu. Yeah. Ya.
0: Jadi saya rasa ini mungkin baru pertama kali di Papua Barat di Manokwari. Jadi kita bikin perlombaan basket di mall. Nah di situ kita menyediakan tenan-tenan untuk teman-teman UMKM. Jadi buat teman-teman UMKM yang pengen gabung bisa bergabung dengan kita untuk berjualan di situ juga, Pak, pastinya. Jadi paling dekat tanggal 19 sampai tanggal 26 nanti, Pak. Nanti kita akan adakan lombanya di Kalawai Mart di Jalan Baru, Pak.
1: Ya. Nah, kemudian untuk konten-konten tentang entertain misalnya untuk hiburan. Nah, apa yang dalam waktu dekat ini mungkin?
0: Oke, untuk konten-konten sendiri kita bisa dibilang memanajeri beberapa musisi, ya, Pak. Oh, di sini. Iya, jadi musisi Manokwari,
1: ya.
0: Iya. Okay. Ada band, ada musisi hip hop juga, penyanyi-penyanyi solo juga, ada beberapa orang yang memang kita develop mereka untuk supaya menjadi lokal hero juga di sini, Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat konten-konten yang akan kita rilis adalah konten-konten karya video, ya, video klip dari para musisi-musisi ini, Pak. Itu yang makanya kami sedang berusaha untuk targeting kira-kira dalam tahun ini nih berapa nih kita bisa cetak anak Papua yang bisa jadi star di sini lah, bisa jadi artis, ya? Jadi nge-hits lah kayak gitu, Pak. Nah, itu yang sedang kita lakukan, Pak.
1: Baik. Nah, yang terakhir nih, perbincangan kita sebenarnya masih banyak, nanti kita berseri lah untuk bagaimana kita mengedukasi dan juga menginspirasi dari Kak Fung ini untuk netizen kita ini terkait tentang investasi dan konten-konten digital yang bisa menjamin kelangsungan kehidupan anak muda di masa mendatang, ya. Nah, apa yang Kak Fung harapkan nih untuk generasi muda di Papua Barat ini?
0: Baik, yang saya harapkan buat teman-teman generasi muda di Papua Barat, kita sama-sama melihat perkembangan zaman dan kita harus ini sudah saatnya loh, ini sudah waktunya untuk kita buktikan kepada diri kita, keluarga kita, bahkan kita buktikan bahwa ke dunia bahwa anak-anak Papua itu juga bisa kayak gitu. Jadi kalau mungkin selama ini sudah ada teman-teman yang bergerak di bidang usaha kontraktor, teman-teman OAP ya, yang berusaha di bidang kontraktor dan pengadaan barang dan jasa lainnya, saya rasa ternyata di dunia digital juga tuh peluangnya cukup besar. Jadi teman-teman bisa mungkin yang pengen terjun ke dunia usaha di bidang digital ini, ayo mari saatnya kita buktikan ke dunia kalau anak Papua juga bisa kayak gitu. Kebetulan saya juga OAP, cuman mama saya orang Jawa kan, bapak saya yang orang Papua. Jadi saya punya satu prinsip bahwa saya merasa bahwa kalau mungkin selama ini teman-teman atau mungkin saya sendiri merasa bahwa kunci sukses itu harus menjadi seorang pegawai, harus menjadi seorang anggota mungkin dari salah satu instansi, tapi ternyata sukses itu tidak harus menjadi seorang pegawai atau anggota misalnya TNI Polri misalnya ya Pak, ternyata sukses itu juga bisa dengan menjadi seorang pengusaha Pak, kayak okay. gitu.
1: Jadi intinya bagaimana hobi kita
0: bisa tersalurkan dan bisa menghasilkan.
1: Okay.
0: Iya Pak.
1: Oke, okay. Baik Kak Fung, terima kasih ya sudah hadir di podcast RRI Manowari. Dan pendengar serta pemirsa podcast RRI Manowari, silahkan Anda nanti bisa chatting di apa podcast RRI Manowari melalui YouTube RRI Manowari tentunya. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen ya. Dan nanti Kak Fung pasti akan menjawabnya ya.
0: Pasti Pak.
1: Dan tentu saja perbincangan kita kali ini dengan Kak Fung akan berlanjut di apa seri-seri berikutnya di podcast RRI Manowari.
0: Siap Pak.
1: Dan semoga Kak Fung sukses terus ya.
0: Siap, terima kasih Pak. Saya boleh kasih satu closing statement ya?
1: Oh boleh, kenapa tidak? Silakan Kak Fung.
0: Baik, ini buat teman-teman, semoga menginspirasi buat teman-teman. Salah satu closing statement dari saya adalah, kalau kau anak Papua dan kau percaya bahwa kau bisa jadi berkat untuk tanah Papua, lakukanlah. Apapun itu tantangannya, kalian harus bisa, kalian harus jadi berkat bagi orang banyak. Ayo, tunjukkan kalau tong bisa. Itu saja Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Fung yang sudah memberikan pencerahan dan juga berbagi ilmu di podcast RRI Manowari. Semoga anak-anak muda Papua Barat ini bisa terinspirasi dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Kak Fung. Dan tentu saja hingga sampai di sini podcast RRI Manowari, kita bersua kembali. Dan sebagai akhir perjumpaan kita, Kak Fung, mari kita ngopi dulu untuk mewarnai kebersamaan kita. Siap. Kali ini lezat ya.
0: Lezat.
1: Baik Kak Fung, thank you.
0: Terima kasih Pak.
1: Ya, baik, kita bersua kembali pendengar dan pemirsa podcast RRI Manowari. See you.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar Papua jam 12. Aceh kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
2: Masih di Kitaran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan, akan menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan, nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama Abdi Dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat 2 Windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat Tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret

0: khas warna, bangunan maupun suasana khas Kraton Yogyakarta.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Area perkuburan di Taman Makam Pahlawan Solo, Jawa Tengah yang berada di pinggir kota, kini tak lagi sepi. Celoteh riang sekelompok bocah kecil bermain memecah keheningan. Puluhan anak mulai usia 3 bulan hingga beranjak remaja tersebut penghuni rumah singgah Lentera yang berada di halaman makam. Sekilas melihat, mereka nampak sehat. Siapa menyangka, di balik wajah-wajah ceria itu, mereka ternyata anak-anak malang, penderita HIV/AIDS atau ADA yang sudah dibuang dari keluarganya. Kegembiraan anak-anak polos penderita HIV/AIDS bermain sejenak teralihkan dengan tangisan anak kecil yang ingin ikut inang pengasuhnya pergi. Tak lama kemudian, salah seorang gadis remaja usia 15 tahun, sebut saja Mawar, dengan cekatan menggendong dan menenangkan anak kecil itu. Anak terbesar di rumah Lentera tersebut merupakan sosok yang mandiri dan pintar. Sama seperti anak lain, dia memiliki cita-cita untuk masa depan yang lebih gemilang. Sayangnya, jalan yang ditempuh sangat berliku tajam. Di balik sikapnya yang pendiam, anak ini memiliki kisah hidup kelam. Bersama adik kandungnya, tertular HIV/AIDS dari ibunya yang telah meninggal. Mereka berdua ditolak keluarga dan lingkungan di Kediri, sampai kemudian terdampar di rumah Lentera Solo 4 tahun silam. Mengaku sangat rindu, Mawar ingin bisa ziarah ke makam ibunya dan bertemu kakeknya, setidaknya saat lebaran. Namun keinginan sederhana itu pun harus dikubur dalam-dalam.
5: 2 tahun kemarin gak pulang gara-gara yang tahun lalu itu gak boleh sama sana, orang sana. Terus tahun kemarin itu boleh pulang tapi sana harus jemput, terus gak jadi. Terus tahun ini pengen pulang sama adik rencananya, udah bilang, tapi gak jadi. Pengen lihat kondisi nih, mbah sama lihat mama.
4: Perjalanan gadis kecil dari Jawa Timur menuju ke rumah Lentera Solo tidak dilalui dengan gampang. Puger Mulyono, pendiri Yayasan Lentera, mengenang kembali saat membawa Mawar dengan kondisi stadium 4 HIV/AIDS dan adiknya Melati. Ditolak keluarga dan lingkungan, bahkan didemo dan pakaian mereka dibakar, dua bocah malang ini terlunta-lunta diungsikan ke balai desa. Saat warga tetap tak mau menerima dan pemerintah setempat tak bisa lagi mengurusi, akhirnya dijemput Yayasan Lentera. Puger melanjutkan kisahnya, kondisi Mawar sudah sangat memprihatinkan. Ia terus menangis sepanjang perjalanan. Beberapa bagian tubuh terluka, bahkan ada yang mulai membusuk. Tak hanya itu, lebih menyedihkan lagi, ia menderita luka batin.
6: Ternyata di tengah perjalanan, saya sangat heran kenapa ini kok bau sekali ya. Ternyata salah satu anak itu ada pembusukan di kaki sama telinga ternyata. Saya juga nggak habis pikir kenapa sampai anak itu diusir dari desa, dibakar. Sampai dia cerita sedih di mobil tuh nangis terus. Itu kejam ya, om, kejam orang-orang sana. Ya udah nggak apa-apa.
4: Dengan penuh kesabaran dan ketelatenan, para relawan rumah Lentera terus merawat Mawar, sehingga kondisinya membaik. Kini Mawar bahagia tinggal di rumah Lentera bersama anak-anak penderita HIV/AIDS lainnya. Area perkuburan di lokasi makam pahlawan yang sering dianggap tempat sepi dan menyeramkan, justru menjadi surga bagi mereka.
7: Jeneng, engklek.
4: Selain rajin dan berkepribadian dewasa, Mawar anak istimewa dan selalu bersemangat.

0: hanya di rumah Lentera, juga di lingkungan sekolah tempat ia menimba ilmu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan salah satu SMP negeri di Solo, Eli Duyana SPD menilai Mawar mempunyai daya juang luar biasa. Ranking tertinggi di kelas meski masih disibukkan aktivitas sebagai wakil ketua OSIS.
1: Anak ini cenderung istilahnya istimewa. Selain diam, meskipun dia itu sebenarnya sudah yatim piatu. Anak ini semangat, jadi kami kadang terenyuh sekali. Kemudian dari pengurus OSIS sendiri itu juga anak ini bersemangat.
0: Empat tahun hidup baru bersama rumah Lentera, awalnya penolakan dari warga yang khawatir tertular terus saja terjadi. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai kemudian atas kebaikan pemerintah kota Solo bisa menetap dengan nyaman di kompleks Taman Makam Pahlawan. Pemimpin rumah Lentera Yunus Prasetyo merasa prihatin atas stigma negatif masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Karenanya, Yunus menegaskan, selama anak-anak ini masih bisa menikmati hidup, akan tetap merawat dan memenuhi hak-hak mereka.
2: Saya yang paling tidak tahan gitu. Artinya, anak-anak ini apa salahnya itu? Karena ini sesama manusia, saya korbankan waktu juga, tenaga dan sebagainya untuk mereka. Di saat dia masih bisa hidup dan di saat dia masih bisa menikmati hari-harinya, kami berkomitmen untuk memenuhi hak mereka.
0: Tak ada seorang pun anak-anak di dunia ini ingin mengidap penyakit HIV/AIDS. Mereka terlahir sebagai sosok yang suci, tak seharusnya dikucilkan dan ditolak. Sama dengan lainnya, bocah-bocah ini berhak merendah masa depan. Seperti halnya Mawar yang memiliki asa menjadi guru matematika. Tujuannya mulia, bisa mengajar adik-adiknya di rumah Lentera yang memiliki nasib sama.
3: Ntar kalau bisa jadi guru, bisa ngajarin adik-adik di sini.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
2: Baik, baca-baca kakak de dorang, masih di kita punya suara budaya Papua di program 4 Radio Republik Indonesia, masih dengan kita punya galeri musik Nusantara sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Nusantara dan beberapa informasi lainnya.
3: Kak, ambilin air dong.
4: Ambil sendirilah, Dek.
3: Aku masih pusing loh, Kak.
4: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
3: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
4: Gak mau, mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
4: Yang benar.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adik mau minum obat.
4: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
4: Terus?
3: Taruh apa?
4: Adik.
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
4: Maaf, gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
4: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
5: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Melayang-layang, terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli.

0: Dalam perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini, seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.
1: Lu kagak kenal sama gua? Lalu siapa? Gua malu, bego.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dahulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mah sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarbul Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
2: Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu ondel-ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, dan iramanya itu cuman liriknya kita bedakan, dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu iramanya ya rebana-rebana tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya rebana-rebana ya, misalnya nih lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil tuh. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya, Allah

Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Kabar Papua jam 13. Pace-mace kakade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, baik Pak Cemace, KKD Dorang, dimanapun kita berada masih di kita punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 13 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih terus menemani kita semua di siang hari ini sampai nanti tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa juga buat Pak Cemace, KKD Dorang semua nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kita ada Suara Budaya Nusantara ya dari RRI Makassar dan RRI Jakarta langsung relay dari Pro 4 Jakarta.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ya, baik Pak Mace, masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Kita orang lanjut lagi dengan kita punya belajar bahasa daerah. Mace Syarul hadirkan beberapa informasi juga buat kita semua. Informasi budaya dan beberapa obrolan-obrolan tentang bahasa daerah yang ada di kita punya Indonesia tercinta. Masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua menghibur kita orang semua di siang hari ini. Apa kabar Pak Cemace yang baru bergabung? Mungkin selamat siang saja. Selamat menikmati suasana siang bersama keluarga tercinta. Dan mungkin yang tengah menikmati makan siang juga buat Pak Cemace, kakak adik orang semua. Dan satu informasi buat kita orang semua, informasi IPTEK ya. Ini Kemkomdigi ajak warganet atau masyarakat terapkan THINK atau THINK ya, sebelum posting konten. Dari rri.co.id Jayapura. Ya, Pace-mace, di tengah derasnya arus informasi yang ada di media sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM mengajak ya kita orang masyarakat ini lebih bijak sebelum mengunggah konten yang ada di internet. Dan melalui akun Instagram resmi dari Literasi Digital Komdigi disampaikan ini ada 5 prinsip yang kita orang bisa jadikan panduan singkat sebelum menekan tombol posting yang dirangkum dalam akronim THINK atau THINK. Ya, yang pertama ini T yaitu true, mengajak warganet memastikan ya kebenaran informasi sebelum dibagikan. Caranya juga dengan kita orang bisa mengecek sumber atau menonton serta membaca konten secara utuh serta tidak langsung mungkin percaya pada hasil tangkapan layar semata. Yang berikut ada H atau helpful, yang mempertanyakan apakah konten yang akan diunggah ini benar-benar bermanfaat bagi orang lain atau macam-macam mungkin justru berpotensi memicu keributan. Kalaupun tidak rasa ada manfaat, sebaiknya dipertimbangkan kembali dulu untuk mengunggah. Dan yang ketiga ada I atau inspiring, yaitu menyoroti dampak positif dari sebuah konten. Disebutkan bahwa konten yang tidak baik ini harus yang tidak baik ya harus selalu serius, tapi bisa menambah wawasan atau menghibur orang lain. Dan berikutnya ada necessary atau mengingatkan warganet ya untuk menahan diri sejenak sebelum kita orang memposting sesuatu yang didorong emosi sesaat. Dan yang terakhir ini kind, yaitu menjadi pengingat agar konten yang dibagikan ini tidak bersifat sarkas atau menyinggung atau membuka aib orang sendiri. Karena mungkin bagi kita orang ya Pace-mace, sopan santun juga itu harus berlaku di ruang digital. Itu dia tadi Pace-mace, kita punya satu informasi IPTEK ya. Kemkomdigi ini ajak semua masyarakat atau warganet ini terapkan beberapa hal yang penting sebelum kita orang posting di media sosial. Pace-mace, kita masih lanjut lagi dengan kita punya beberapa informasi tentang bahasa daerah dan lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu Papua.
2: Balik kampung, balik kampung. Aduh, aduh.
3: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
2: Iya, kan oleh-oleh ya.
3: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
2: Yang penting muat aja di motor.
3: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
2: Iya, bantuin dong.
3: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
4: Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda.

banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

Ketujuh, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Plakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera.

0: Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten, serta Provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedung, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia, kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

0: Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Hal ini merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang harus senantiasa kita lestarikan dengan cara mempelajari dan menggunakannya dalam keseharian kita. Nah, untuk tahu bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah melalui program revitalisasi bahasa daerah, hari ini telah hadir bersama kita Profesor H.E. Aminuddin Aziz, MA PhD, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud dan Ristek. Apa kabar Pak Aminuddin?
2: Alhamdulillah baik Mbak Fitri.
1: Sehat gimana ya Pak kabarnya? Ya? Alhamdulillah baik juga Pak.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak, sebelumnya kami sampaikan sudah Bapak sudah berkenan hadir ya Pak ya ke studio podcast kami.
2: Dengan senang
1: kami.
2: Hati tentu
1: iya.
2: Saja.
1: Iya. Iya di sela-sela kesibukan Bapak pastinya iya. Ya Pak ya. Topik hari ini sangat penting dan juga sangat menarik yaitu kan mengenai bahasa daerah dan upaya pelestariannya. Nah, sebetulnya apa sih Pak pentingnya bahasa daerah itu sendiri Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ini pertanyaan yang sangat fundamental ya.
1: Betul.
2: Sangat mendasar kalau kita kaitkan dengan bahasa daerah. Apa sih nilai pentingnya gitu? Pertama saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini lahir dari kebinekaan. Salah satu kebinekaan itu adalah dalam hal berbahasa. Tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sampai hari ini gitu ya, kita sudah memetakan melalui badan bahasa itu 718 bahasa daerah. Dan ini belum semuanya terpetakan.
1: Masih ada.
2: Terdata. Karena wilayah-wilayah yang harus dipetakan itu kan begitu luas ya.
1: Dari
2: Sabang sampai Merauke, terutama di wilayah-wilayah timur ya. Bagian timur Indonesia itu 2/3 lebih itu ditemukan di sana. Itu satu. Jadi pertama itu tentang kebinekaan kita. Yang kedua, bahasa daerah itu juga sebagian besar dari kita itu menjadi bahasa ibu kita. Nah, kalau ini dilihat, apa sih nilai pentingnya? Bahasa daerah itu sebagai bahasa ibu kita itu paling tidak memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama mungkin fungsi emotif ya, saya menyebutnya fungsi emotif karena dengan bahasa daerah itu, dengan bahasa ibu itu, kita mengekspresikan emosi kita. Karakter kita dibesarkan, ya, dididik, dibentuk oleh bahasa ibu atau bahasa daerah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa daerah ini adalah bahasa kultural. Ketika kita berkomunikasi dengan warga masyarakat kita, tempat kita hidup, umumnya menggunakan bahasa daerah. Nah, ini akan membentuk sebuah komunitas tutur yang kemudian mereka saling terikat satu sama lain. Nah, bukan berarti kita memang mau primordial ya, tidak gitu. Tapi kedaerahan ini menjadi penting, menjadi bagian dari ciri keindonesiaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa daerah juga itu memiliki fungsi pendidikan. Nah, fungsi pendidikan ini beberapa riset yang kita baca ya, baik itu di negara kita melalui program inovasi misalnya, dan juga di beberapa...
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak adik, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Cita juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Mak Cita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya. Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara sahabat budaya ya. Nah, sayangnya ya sahabat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sahabat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya sahabat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya,
Nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Pulau Bungin Taburi. Nah, Pulau Bungin Taburi ini berada di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih, ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Ya elah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya ya? Jadi sahabat budaya, pada musim angin barat, ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur, gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat ya, sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan ya, ini semacam pasir timbul ya, sahabat budaya. Sedangkan taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara. Nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini ya. Apalagi ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: Ngobrol 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekruk ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekruk. Arsimedes mengembangkan prinsip sekruk dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya. Saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya. Atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sobat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sahabat Budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sahabat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sahabat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sahabat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sahabat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: lang aku galang galang jai nang. Jadi jarah jarah ni lah. Gaya kat udah dari gom itu, mungkinlah naik terkali. Gangen dari rumah ni bulang gaya.
1: Etnis Batakaruh merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaruh yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaruh, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jeda ras sada keluarga. Aku tading lingga rumah ta enda rumah adat rumah belangayo. Denda tinggal ngo turunun keempat lit 20 rumah adat. Si ku inget gundaring tading 2 rumah adat lingga.

0: Bundar, begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalujabu di desa Budayalingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walujabu masih berdiri kokoh di desa Lingga.
1: Dulu suku ingat 28, sekarang tinggal 2 lagi. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
0: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walujabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walujabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
1: Memang di sini ada raja, Raja Sibayak, Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak, Sibayak Lingga lah. Ini rumah saya ini, tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamlah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
0: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walujabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walujabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk 1 tungku masak digunakan oleh 2 kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu Walujabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalujabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalujabu.
1: Kata bilang itu dulu, kalau cara bangun, cara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada dormal katanya, mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap, ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
0: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan takkan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa. Majua-jua.

Aceh-Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Baik, baca macam kakak ada orang dimanapun kita berada, sudah pukul 15 lewat 2 menit, saatnya kita bergabung di bersama Pro4 Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara. Sebagai pelaksana ada RRI Makassar dan RRI Jakarta dengan topik transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z. Sebagai narasumber ada Dr. Siti Rabia M. Hum sebagai dosen Fakultas Sastra, Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI. Dan langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Makassar ada Dewi Satriani dan dari Jakarta ada Mpok Nova Kalista.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Jakarta. Seperti biasa kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara untuk jalan-jalan ke RRI Makassar ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Ada di Makassar rekan saya Kahfi. Sudah adakah di sana? Gambarnya belum nongol, tapi saya coba menyapa dulu ada di sana ya. Halo, selamat siang.
2: Kenapa? Halo, selamat siang Kak Nova. Kali ini bukan sama Kahfi.
1: Widih, kenapa simsalabim abrakadabra ini berubah mereka?
2: Abrakadabra disulap ya menjadi wanita yang semula jadi cowok, sekarang jadi cewek.
1: Iya. Bisa ya.
2: Iya. Ini ada kayaknya ada salah komunikasi kali ya.
1: Oh gitu. Kenapa kagak diinfoin? Jadi Ayah sama siapa ini di sono? Sama Dewi Satriani.
2: Iya, kali ini Kanovanya bersama Dewi Satriani.
1: Oke.
2: Okay, tapi ini kalau saya dengar-dengar suara saya ini kayak...
1: Kayak pecah ya?
2: Ada... Apa ya?
1: Ada feedback-feedbacknya.
2: Ini ada kayak... Dibilang bergema bukan, ego juga bukan.
1: Iya, ya saya juga mendengar
2: ini kayak
1: suaranya...
2: Ada yang ikutin suara saya.
1: Iya,
2: suara dua kali ya.
1: Iya, ya suaranya di sana agak kresek-kresek kalau saya mendengar di sini ya.
2: Aduh, ada agak kresek-kresek ya. Yeah. Karena suara saya kresek-kresek ini, saya lagi komunikasi juga sama operator saya nih Kanova.
1: Iya, gak apa-apa. Sambil berjalan lah. Apa kabar untuk Makassar? Sehat, aman dan terkendali.
2: Alhamdulillah Makassar saat ini aman dan terkendali.
1: Oh, delay kayaknya ya, Wi.
2: Gak ada kendala. Ya delay, betul.
1: Iya, kayaknya delay banget ini.
2: Itu nih.
1: Ya udah nggak apa-apa.
2: Nih ini operatorku.
1: Sambil berjalan deh ya, namanya juga nge-zoom ya, nggak apa-apa deh. Makassar gimana cuacanya? Malah suaranya hilang. Halo.
2: Panas mem.
1: Tadi sempat hilang.
2: Suara saya hilang ya?
1: Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang sebentar. Iya, Makassar gimana?
2: Tapi suaranya bergem ini lagi. Iya, Makassar saat ini alhamdulillah cerah-cerah tapi panas sekali.
1: Cerah-cerah tapi panas sekali gitu ya.
2: Kalau di Jakarta gimana Kak Nova?
1: Kayaknya sama deh. Saya copy paste aja deh, cerah-cerah tapi panas sekali.
2: Iya, enggak apa-apa.
1: Kalau copy pastenya hal-hal yang baik enggak apa-apa ya.
2: Usah ribet-ribet ya Kak Nova.
1: Iya, benar. Zaman sekarang kan orang main copy paste aja ya.
2: Copy paste aja biar lebih gampang gitu.
1: Iya, benar. Oke dah. Oke,
2: Kak Nova, kali ini kita akan membahas
1: Ya silakan, mau bahas apa?
2: Terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Gen Z.
1: Oke, dah kalau begitu. Narasumber kita sudah hadirkah di studio atau by phone atau by Zoom?
2: Betul sekali, narasumber kita ini sudah hadir di dalam studio sejak setengah jam yang lalu.
1: Alhamdulillah. Oke dah kalau begitu daripada berlama-lama kita dia nungguin kita ngobrol, mending kita langsung ke isinya aja gitu ya, biar dimakan sama pendengar kita.
2: Betul sekali.
1: Oke dah, ayo kasih kesempatan buat Kak Dewi untuk ngobrol sama narasumber kita nanti di menit 30 kita buka kesempatan, tapi kita break dulu ya. Silakan Kak Dewi.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nova. Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kali ini kita di siaran berjaringan kolaborasi dengan RRI Jakarta. Kita sudah hadir dengan narasumber kita di studio. Beliau akan membahas ini terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Oke, bersama narasumber kita sudah hadir ada Ibu Dr. ini kayaknya harus cari lagi. Ibu Dr. Siti Rabia M. Hum, beliau adalah dosen Fakultas Sastra Ilmu Komunikasi dan Pendidikan UMI, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah Mbak, baik. Ya. Iya, gimana perjalanan? Aman-aman aja ya?
3: Ya, cukup panas, Mbak.
2: Panas ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah lancarlah ya. Perjalanan ya.
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Ya, oke. Ya. Baik. Sekali lagi nih Bu Dokter, kita akan membahas terkait dengan transformasi digital sastra daerah, strategi pelestarian dan penguatan literasi budaya generasi Z ya. Nah, pemicu diskusi kali ini yaitu sastra daerah seringkali dianggap kuno atau hanya konsumsi generasi tua aja gitu, Bu Dokter. Ya. Dari kacamata Tak ini sebagai akademisi di Universitas Muslim Indonesia, bagaimana kondisi real eksistensi sastra daerah di kalangan anak muda saat ini nih, Bu Dokter?
3: Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam bahagia buat seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, termasuk adik-adik Gen Z ya. Baik, fenomena ini memang patut untuk kita rasa ada kekhawatiran ya.
2: Iya.
3: Jadi sastra daerah ini sepintas memang kita anggap kuno ketika sastra itu kita tidak kenal ya.
2: Iya.
3: Dan mengapa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri buat generasi Gen Z, karena sastra ini memang tidak dikemas menjadi sebuah bingkai yang cocok buat adik-adik Gen Z, generasi Gen Z ya.
2: Iya.
3: Sehingga bagaimana cara kita mentransformasikan sastra daerah ini di tengah-tengah generasi ini. Transformasi di sini saya ingin sampaikan bahwa kita jangan melihat kata transformasi ini dengan sangat berkerut ya, membuat kerut kening kita berkerut, tetapi yang saya maksudkan bagaimana agar sastra ini dikenal atau ingin diketahui oleh generasi anak-anak muda kita. Mungkin cara kita mengemas sastra daerah itu harus kita kemas dengan kebutuhan mereka ya. Seperti data yang kemudian kita ketahui bahwa anak-anak muda itu memegang gawai itu 8-10 jam per hari ya. Itu standar rata-rata. Nah, bagaimana agar sastra ini bisa mereka kenal dan cintai? Ya tentunya kita harus masuk pada dunia mereka. Nah, karena sastra ini pada awalnya adalah sastra yang kita kenal hanya melalui tuturan orang-orang tua, lalu kemudian sastra itu di share ke generasi ini dengan cara-cara yang mungkin masih mereka anggap kuno ya. Taruhlah misalnya memang kita masih melihat di masyarakat bahwa pakaian adat itu masih digunakan secara ini di pertemuan-pertemuan pernikahan atau acara adat. Tetapi bagaimana kita mengemas di generasi ini agar sastra itu menjadi mereka merasa sastra itu juga miliknya. Contoh yang ingin saya kemukakan bahwa mungkin kita perlu memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, khususnya kalau saya berbicara dalam perspektif pendidikan, kita mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah.
2: Ya.
3: Karena anak-anak ini sudah memegang gawai dan sudah ini, jadi mungkin guru-guru itu bisa memberikan PR atau mungkin tugas kepada anak-anak didiknya, yakni membuat konten TikTok yang substansinya atau isinya itu dari cerita-cerita kepahlawanan atau mungkin bagaimana kemudian perang dari kerajaan Goa sampai memenangkan dan sebagainya, atau mungkin yang lebih ini bisa juga dibuatkan game, yeah, ya, yang kemudian dengan game itu mereka mengenal, oh ternyata saya punya sastra ini tidak kuno karena ada kaitannya, misalnya tentang heroisme, bagaimana pahlawan kita dulu berjuang. Kalau kita mau bandingkan bahwa banyak peran-peran itu yang sekarang anak-anak lebih mengenal, mungkin K-pop dan sebagainya. Nah, di pihak lain tentunya ini tidak akan berjalan dengan garis lurus kalau tidak ada regulasi yang diatur dari pemerintah, ya, khususnya pemerintah daerah, ya, bagaimana merancang satu kegiatan, misalnya ada festival-festival yang melibatkan anak-anak ini berkompetisi, misalnya membuat konten-konten atau game-game yang di dalamnya itu adalah bermuatan sastra daerah, sehingga anak-anak ini tentunya akan melihat bahwa oh ternyata sastra daerah itu, kalau sastra itu kalau kita kemas juga menjadi menarik, ya. Jadi kemudian kita juga bisa melihat, tadi saya sudah bicara dalam perspektif pendidikan, kemudian kalau pemerintah kita ingin sedikit memberikan perhatian, mungkin memberikan hibah-hibah kecil, ya, buat mungkin anak-anak kita atau di dalam festival yang saya maksudkan tadi, memenangkan lomba-lomba pembuatan konten yang substansinya dari sastra. Nah, sehingga anak-anak ini memiliki minat bahwa oh ternyata isi sastra ini bisa juga dibawa pada kebutuhan kita, gitu, kebutuhan anak-anak, khususnya tentu generasi Z. Nah, saya kira itu untuk sementara, Mbak.
1: Baik. Nah, Bu Dokter. Gen Z ini tumbuh di era algoritma media sosial yang sangat global. Apa hambatan terbesar yang membuat mereka berjarak dengan sastra dan bahasa daerahnya sendiri ini, Bu Dokter?
3: Kalau itu, ya, kita kembali bahwa pola pendidikan di rumah itu sangat-sangat menentukan bagaimana anak-anak ini tumbuh dan mau menggunakan. Makanya ada Trigatra, ya, yang selama ini didengungkan oleh Badan Bahasa bahwa bahasa Indonesia itu harus diutamakan, tapi kemudian kita tidak bisa melupakan bahasa daerah dan juga harus menguasai bahasa asing. Tetapi yang kenyataan yang sering kita saksikan bahwa anak-anak ini tidak tumbuh di keluarga yang memang menggunakan bahasa daerah di rumahnya. Nah, akhirnya anak-anak ini mungkin merasa bahwa oh saya emang nggak perlu tahu bahasa saya. Mungkin ketika dia berbicara dengan neneknya barulah dia menggunakan bahasa daerah, misalnya, ya, atau neneknya yang dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya rasa kita perlu menggelorakan pola parenting kebahasaan bagi generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ada stigma bahwa hanya sekolah-sekolah internasional itu yang bagus, ya. Padahal kita ini lahir dan dibesarkan tentunya tidak menggunakan sekolah internasional. Betul. Ya. Tetapi akhirnya juga bisa bersaing di dunia kerja dan di publik, misalnya. Sehingga harapan kita ketika kita ingin bahwa bahasa daerah ini digunakan oleh anak-anak kita, kita mulai dari bingkai keluarga. Dan yang kedua, sebenarnya dalam tata aturan pengajaran bahwa di sekolah rendah itu, kelas 1 sampai kelas 3 itu, di daerah-daerah tertentu itu boleh menggunakan bahasa daerah sebagai pengantar, karena diketahui bahwa di daerah itu mungkin belum anak-anak banyak yang belum bisa berbahasa Indonesia, sehingga boleh menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika kita berbicara dalam kapasitas di kota besar, bahasa-bahasa daerah itu memang seharusnya Dan alhamdulillah sekarang muatan lokal itu masih, muatan lokal khususnya bahasa Makassar itu masih diajarkan di sekolah dasar ya. Dan disitulah pentingnya peran guru, bahwa bagaimana membahasakan, menggunakan bahasa daerah ini pada ranah-ranah tertentu. Mungkin pada saat anak-anak didiknya mungkin ingin disuruh bercerita dalam bahasa daerah, sehingga paling tidak anak ini masih, oh iya, iya mak, saya harus bisa bahasa daerah, karena ada hari-hari khusus dari guru saya yang mengharuskan untuk berbahasa daerah. Nah, kemudian juga kita punya konten-konten, misalnya taruhlah merchandise ya. Tapi alhamdulillah saya lihat kalau perkembangannya di Kota Makassar itu kata-kata yang ada di apa di kaos itu ya sudah ada yang berbahasa Makassar. Kemudian konten-konten dari influencer kita itu sudah biasa sering menggunakan logat Makassar yang hanya kadang mohon maaf ini para influencer yang terhormat, saya merasa perlu memberikan penghargaan dengan cara bicara dengan logat Makassar, tapi saya ingin bahwa lebih banyak lagi konten-konten Makassar itu yang diceritakan di dalam konten itu ya. Jadi misalnya selama ini kan yang banyak itu kuliner ya.
2: Iya,
3: kuliner. Ini kita lagi ada di Palu Basa ini, Serigala ya. Ini kita lagi ada di ini. Ya tidak ada masalah, tetapi mungkin ada ini di Selingi misalnya. Oh ya, sambil makan Ki Coto, mari kita dengar dulu ini lagu ini sekali anunya ya, istilahnya, sehingga ketika satu konten mungkin dia memuat beberapa kearifan lokal yang bisa masuk.
2: Iya, cocok.
3: Terus kemudian para influencer ya, kalau kita lagi buat konten Makassar, dipakai Ki Bedeng baju kos yang ada kan tulisannya,
2: tulisan Lontara.
3: Iya, Lontara. Terus kasih makin terjemahkan di terjemahan di bawah.
2: Iya, siapa tahu orang tidak mengerti,
3: siapa tahu ada orang tidak bisa membaca. Iya. Jadi saya kira Mbak seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentu sangat berharap bahwa sastra ini, sastra daerahnya harus ditransformasikan untuk sampai di generasi Z.
2: Iya,
3: saya kira itu Mbak.
2: Oke, okay. Bu Dokter, mengapa penguatan literasi budaya lewat sastra daerah ini menjadi sesuatu yang mendesak? Apa dampaknya bagi masa depan bangsa jika Gen Z kehilangan koneksi dengan sastra lokal mereka, Bu Dokter?
3: Iya, saya kira ini menjadi satu keprihatinan ya.
2: Iya.
3: Karena kalau kita tahu bahwa budaya itu sebenarnya identity ya, identitas kita, bukan hanya identitas lokal, tapi identitas bangsa. Iya. Jadi kita perlu merasa prihatin karena dari data ya, maaf Mbak, saya membuka sedikit data yang
2: boleh.
3: Data dari Balai ya, ini menunjukkan ada 12 bahasa daerah di Indonesia itu sudah punah. Dan 25 bahasa berstatus rentan ya, sehingga ini sangat harusnya kita merasa prihatin dengan kenyataan ini ya. Bahasa punah ini karena kekhawatiran kita, karena bahasa ini tidak diturunkan ke generasi muda ya. Nah, kalau tidak diturunkan ke generasi muda, dalam 20 tahun ke depan Gen Z ini tidak pakai lagi bahasa daerah. Karena bahasa daerahnya sudah bingung. Oh, ini apa? Bahasa planet ya. Jadi inilah yang harusnya kita rasa prihatin ya.
2: Betul.
3: Kemudian kalau misalnya di dalam kurun waktu tertentu anak-anak ini sudah tidak menggunakan lagi, bagaimana kita maka diperkirakan 10 tahun setelahnya bahasanya ini akan mati bersama penutur tuanya ya. Jadi memang terus terang ya, karena kebetulan saya dulu SMP tidak di Makassar ya.
2: Iya, iya.
3: Saya tuh kadang merasa iri, Mbak. Iya. Ya. Karena kalau di Jawa itu di dalam kelas pun mereka bahasa Jawa.
2: Oh iya, iya.
3: Sedangkan kita ini di Makassar gengsi-gengsi tung ya anak-anak kalau
2: ya.
3: tidak pakai kalau dia pakai bahasa Makassar
2: harus bahasa luar ya.
3: Iya, selalu ada tomi anunya logatnya.
2: Ada tomi logatnya.
3: Padahal kita juga punya logat seperti ini. Saya kan sudah
2: ya, sudah berdialek gitu
3: sudah
2: ya.
3: Sudah berdialek Makassar. Iya. Karena apapun itu, sebagus apapun logat bahasa lain, kita ini juga harus mendengungkan, ya.
2: Betul.
3: Biasa kita dengar itu ceramahnya sedasat yang gini, beleng-beleng, ya. Sampai hari itu, saya kaget ketika teman saya ketemu di Jakarta, terus orang gini, ini Bu Siti beleng-beleng. jangan bicara begitu, Bu. Itu enggak. Ini iya, karena dia tidak tahu konteksnya ketika dia berbicara seperti itu. Sama dengan ketika kita menggunakan honorific ya.
2: Iya.
3: Kalau kita katakan mariki.
2: Ya.
3: Apaan tuh? Pakai ki ya.
2: Iya.
3: Yang paling ini adalah kata kita.
2: Kita.
3: Ya, kita kan dalam bahasa Indonesia Anda

0: kita. Dia akhirnya ada yang menengahi, ada yang bicara.
1: Maaf, memberikan pemahaman.
0: Ya, maaf ya Bu, kalau Makassar itu kalau kita, kita itu
1: Anda,
0: itu ya Anda hormat, jadi honorific.
1: Oh,
0: barulah dia katakan, maaf ya Pak, maaf, maaf saya enggak ini. Jadi saya kira kita memang perlu mengajarkan anak-anak.
1: Betul.
0: Jadi bahasa daerah itu tidak usah dipandang kuno. Karena memang
1: betul.
0: Itu sebuah entitas budaya yang harus kita pertahankan, seperti itu Mbak.
1: Iya,
0: saya kira seperti itu.
1: Iya, Bu Dokter, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita ini. Tapi tadi Kak Nova yang dari RRI Jakarta mengatakan bahwa 14.30 nanti ini kita akan berbincang dengan pendengar kita juga menerima
2: boleh,
1: telepon.
2: Boleh.
1: Saya coba kembali menghubungi Kak Nova. Kak Nova.
2: Yo, asik banget ya. Kalau kalau nggak kembali ke Jakarta, terus saya jadi apa coba?
1: Saya juga bingung ini Kak Nova. Masalahnya tadi ini yang di feeder dari RRI Jakarta dikasih kecil.
2: Oh gitu.
1: Iya, karena suaranya delay.
2: Jadi sekarang gimana ceritanya? Sekarang kurang
1: naik lagi feedernya.
2: Oh, kasih
1: delay lagi.
2: Ya udah nggak apa-apa ya. Oke lah. Kalau gitu kita break dulu. Break boleh diutak-atik kembali barangkali ya. Mudah-mudahan nanti pas menerima penelpon nanti bisa maksimal ya. Iya. Kak Dewi, Kak Dewi dan Ibu Dokter kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal balik lagi.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar. Ada Kak Ayu di Kak Dewi. Oke, masih di sana ya?
3: Masih dong Kak Nova.
2: Alhamdulillah. Kalau sapaan penyiarnya perempuan di sana kita panggilnya siapa?
3: Kalau saya sih Dewi aja Kak.
2: Oh Dewi aja. Oh nggak ada.
3: Tapi ada teman saya juga dipanggil ada padaengannya.
2: Oh gitu.
3: Dan sebagian juga para pendengar kita ada yang memanggil Daeng juga sama Dewi.
2: Oh gitu.
3: Namanya okay. Misalkan ada Daeng Gaga.
2: Oh Daeng nah, itu apa Kakak?
3: Daeng itu artinya kalau yang lebih jelasnya saya serahkan sama Ibu Dokter dulu.
2: Bu Dokter, Daeng itu apa?
3: Daeng itu apa ya. Bu Dokter?
4: Iya, jadi di Makassar itu ada dua Mbak. Jadi pengertian Daeng. Daeng itu ada ucapan kepada orang yang lebih tua. Tetapi dalam perspektif budaya, dalam perspektif sastra, perempuan jika sudah akil balik itu ada pak daengannya. Ya, misalnya Daeng Singar. Ya, ya. Daeng Singar itu maksudnya orang yang bercahaya, orang yang bersinar.
3: Masya Allah.
4: Daeng Cahaya, Daeng Singar. Ya.
3: Daeng Gaga.
4: Ya, Daeng Gaga. Itu maksudnya karena cantik.
2: Oh, berarti nggak bisa disambungkan sama nama, bu, kayak Daeng Dewi gitu nggak bisa?
3: Nggak bisa.
4: Boleh juga. Itu berarti masuk kepada pengertian yang sapaan yang pertama bahwa menghargai Mbak Dewi.
2: Oh, yang lebih tua gitu ya?
4: Ya.
2: Oke. Ya. Ya udahlah. Berarti sekarang udah ngerti ya. Berarti kalau panggil Daeng Dewi juga nggak apa-apa gitu kan ya?
3: Kayak lain-lain kudengar saya kalau bilang
2: Daeng. Kayak lain-lain saya kedengar. Baiklah kalau gitu.
4: Iya. Daeng Singar barangkali Mbak.
2: Oke baik.
4: Karena cerah ceria wajahnya.
2: Baik. Daripada aneh-aneh kita panggilnya Kak Dewi aja dah.
3: Iya.
2: Oke deh. Kita buka line teleponnya. Silakan di-share dulu untuk Makassar berapa?
3: Nah, kalau di RRI Makassar kita buka di layanan teleponnya kita di 0811-409-250 Kanova.
2: Ulang lagi.
3: Boleh diulang lagi, jadi kita ulang lagi di 0811-409-250.
2: Baik.
3: Untuk pendengar kita ya.
2: Untuk silakan. Jakarta jangan lupa seperti biasa 021-35-04-510 atau boleh ke 021-344-0798. Dan bisa ke WhatsApp kita di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di Makassar?
3: Kalau di Makassar ini kayaknya masih adem-adem aja nih Kak. Karena mungkin pembahasan kita ini agak-agak berat-berat sedikit.
2: Oke, ini di Jakarta sudah masuk kita sambungkan ya.
3: Oke.
2: Seberat apa sama pendengar kita yang ini? Halo.
3: Oke deh.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini Roman Bro. Yang blam-blam di Jakarta.
2: Iya.
5: Mpok Dewi atau Daeng Dewi ya.
2: Iya. Roman-romannya dari Pasar Rebo ya.
5: Ibu dokter ya.
4: Iya Pak.
5: Ibu dokter bukan ibu dokter.
2: Ibu dokter, iya jangan dokter.
5: Ibu dokter,
2: iya.
5: Dokter,
2: dokter, iya. Iya, iya.
5: Assalamualaikum ibu dokter.
2: Ya, kasih tahu dulu dari siapa main masuk-masuk aja rumah orang.
5: Haji Amsar ya, sorry.
2: Dari siapa?
5: Bang Haji Amsar,
2: Pak Haji Amsar di
5: Kalideres.
2: Oh, Kalideres, iya benar-benar. Yang kalinya Kalideres yang nggak pernah itu ya.
4: Iya.
5: Yang nggak pernah kering.
2: Nggak pernah kering deres mulu gitu ya.
5: Oke. Apa kabar di Makassar?
4: Ya, baik. Baik Pak.
5: Iya. Iya ibu dokter sehat ibu dokter ya ibu dokter
4: alhamdulillah.
5: Ya.
4: Iya.
2: Alhamdulillah. Pak Haji mau pertanyaannya apa nih? Apa yang mau disampaikan?
5: Yang saya mau tanyain, saya juga banyak teman di Kamal Kalideres juga ini di Kamal Kalideres. Kamal maksudnya Muara bukan Kalideres.
2: Di?
5: Kamal Muara ya karena maksudnya Jakarta Utara ya. Banyak kawan saya dari Sulawesi, ibu dokter.
2: Ya.
5: Bahkan keluarga saya ada di Sulawesi juga di Mamuju, itu ada sepupu saya.
4: Sulawesi Barat.
5: Ponakan saya di Makassar. Mungkin Ica itu yang suka on air ya mungkin ya, mungkin ponakan saya tuh karena ponakan saya pasti punya anak di Makassar itu. Katanya udah 3 anaknya.
2: Main mungkin-mungkin aja Pak Haji. Iya, iya, iya.
5: Iya, jadi nih. Yang saya mau tanya itu kalau Daeng saya kira cuma hanya untuk laki-laki itu ibu dokter.
2: Oh, tadinya.
5: Iya.
2: Oh, oke. Okay.
5: Iya, tadinya perkiraan saya. Karena di Kamal itu banyak sih yang di atas saya itu saya panggil lain sama mereka.
2: Oke. Okay.
3: Laki-laki ya.
2: Iya.
5: Iya.
2: Ya, gitu aja Pak Haji.
5: Iya, gitu aja sih. Sama bahasa apa? Kalau di sini bilangnya Bugis ya.
2: Iya.
5: Orang dari sana tuh ya. Itu saya bahasanya ya kalau saya ngomong sama mereka sama. Saya juga bisa bahasanya dikit-dikit gitu.
2: Jadi
5: seperti ponakan saya kan bilang, "Cing, udah ke Makassar kita makan ikan segar katanya."
2: Okay.
5: Makan ikan segar gitu loh penepa artinya.
2: Oh, baik. Gitu. Oke dah. Oke deh Pak Haji, udah bisa kita tangkap ya pertanyaannya Pak Haji ya.
5: Iya, terima kasih. Ibu dokter sama Dayeng Dewi.
2: Yuk.
5: Ponopa juga di Jakarta.
2: Baik.
5: Semoga sehat selalu ya.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Haji Amsar.
2: Iya.
3: Ya.
2: Namun kita ini dulu Kak Dewi, kita kumpul dulu pertanyaannya satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar ada Kak Nova, kita terima dulu ya.
2: Silakan.
3: Ya. Halo, assalamualaikum.
6: Satu lagi dari Makassar biar adil.
3: Dari Makassar.
2: Halo.
6: Kak Nova, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Wah, diputus.
3: Enggak. Ini kayaknya dia monitornya lewat
2: radio.
3: Monitor kayaknya ya.
2: Lewat
3: radio.
6: Enggak.
3: Iya. Halo.
6: Dia monitornya lewat radio.
2: Kayaknya. Oh, dia cuma pengen dengar suara kita kayaknya.
3: Mau dengar suara kita aja kayaknya.
2: Iya, udah kalau begitu.
3: Kita putuskan.
2: Kita putuskan untuk memutuskannya gitu ya.
3: Betul sekali. Karena kita suara kita berdua kayaknya di fans sekali sama para pendengar kita ya.
2: Oke lah. Oke, kalau ada satu kesempatan lagi, satu kesempatan lagi.
3: Baik, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
7: Selamat siang.
3: Selamat siang. Dengan siapa di mana Bapak?
7: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Oh, kayaknya delay. Volume radionya dimatiin. Bang Leman suruh matiin volume radionya
7: ini,
2: dulu.
7: Iya, apa namanya?
3: Dengan
7: Dewi.
3: Maaf di dengan Bapak.
7: Enggak ada suaranya nih, diam aja nih.
3: Kalau di telepon enggak kedengaran.
6: Volume radionya dimatiin. Suruh matiin volume radionya.
3: Halo. Radio monitornya volumenya dikecilkan.
7: Halo,
3: saja.
7: Iya.
3: Oke.
7: Selamat siang, Pak.
3: Maaf, Bapak siapa di mana ini, Pak?
7: Dengan Ibu siapa ini?
2: Selamat siang. Sama Bang Leman.
7: Kan dua-duanya mati nih telepon dengan radionya ini.
3: Parah.
2: Sama Bang Leman di Lampung. Ya udah langsung.
7: Ibu, yang saya tanyakan.
3: Iya.
7: Jadi generasi Z ini kan?
3: Iya.
7: Apa yang dilakukan yang di sana gitu, Bu? Gitu aja. Masalah dengan generasi Z itu.
3: apa yang dilakukan para generasi Z.
2: Waalaikumsalam. Mungkin maksudnya terkait dengan tema kita, apa yang bisa dilakukan oleh generasi Z sekarang. Oke. Oke, Bu Dokter, kayaknya Bu Dokter udah paham banget dah. Silakan Bu Dokter.
3: Pertanyaan dari Pak Hamsah dulu lah dijawab.
4: Oke, assalamualaikum Pak Haji Amsar.
3: Iya.
4: Ya, dari Kalideres ya Pak, Jakarta Barat ya.
3: Udah dimatikan tadi.
4: Iya. Saya kira ucapan Daeng itu tidak spesifik untuk laki-laki. Meskipun kalau untuk memberikan panggilan itu bisa ibasse, ya. Ibasse. Tetapi kalau di dalam kita menyapa itu kita boleh panggil dengan sapaan Daeng, baik itu laki-laki maupun perempuan. Iya. Jadi Pak Amsar, kalau mau panggil ibunya keluarga tak, bisa juga kita panggil. Apalagi kalau tadi seperti saya katakan bahwa Daeng itu ada memang merupakan panggilan umum, tetapi ada memang yang terikat pada budaya, yaitu seperti misalnya Daeng Singara, iya. Daeng Gaga. Jadi inilah yang perlu kita pahamkan bahwa anak-anak kita nantinya tidak lagi mengenal apa itu Daeng, karena dia sangat jarang menggunakan bahasa itu. Saya kira Pak Haji Amsar, karena mungkin sudah lama di Jakarta ya, Pak Haji Amsar juga ke ibu, ke apa, asal jangan Pak biasa untuk istri itu biasanya tidak dipanggil Daeng. Oh ya Mak. Oh ya Mak. Nah.
3: Iya, benar.
4: Jadi bukan Daeng, ya. Tapi kalau istri ke suami itu bisa panggil Daeng. Ya. Mungkin ini yang lebih sering didengar oleh Pak Haji Amsar. Betul. Bahwa dari istri ke suaminya itu panggil Daeng atau misalnya ya Teta, seperti itu saya kira. Untuk pertanyaan Haji Amsar. Terus yang kedua ini yang dari
2: Lampung.
3: Lampung ya.
4: Iya, dari Lampung.
3: Bapak siapa tadi namanya Pak
2: Bang Leman, ya? Bang Leman.
4: Bang Leman dari Lampung.
3: Iya.
4: Selamat siang Pak Bang Leman. Bang Leman dari Lampung. Apa saja yang dilakukan oleh generasi Z ini di Sulawesi Selatan, ya. Saya menganggap bahwa ada kekhawatiran tentang transformasi ini, kenapa kemudian ini menjadi satu hal yang penting, karena kita belum melihat girah yang besar ya dari generasi Z ini untuk menggunakan bahasa daerah Makassar dalam hal-hal tertentu, meskipun kita tidak menampik bahwa banyak dialek-dialek itu memang sudah umum mereka tetapi tidak menggunakan bahasa Makassar. Jadi dia memang cuman logat-logatnya saja seperti tekaman itu cikali. Ya. Bagaimana itu cikali? Ya.
3: Cikali.
4: Jadi ada bahasa Indonesia tapi dia memanggil seperti itu. Iya kareng. Jadi hal-hal seperti itu mungkin dia menganggap sebagai sapaan biasa ya. Padahal ketika di Jeneponto itu, kalau di Jeneponto itu karena orang sangat menghargai ya, sampai hampir semuanya dipanggil Karaeng.
3: Karaeng ya.
4: Naik mai Karaeng. Iya, padahal ini kan harusnya yang berstatus bangsawan saja
3: yang Karaeng.
4: Iya, yang kita sapa dengan Karaeng. Iya. Tetapi karena mereka sangat menghargai, khususnya tamu dari jauh itu, semua disapa dengan, hampir semua disapa dengan Karaeng. Jadi tadi apa yang diinginkan oleh Pak Leman, bahwa apa saja sih yang digunakan yang di ini generasi Z ini. Ya, tadi saya ungkap bahwa pada sebagian baju kaos yang dipakai anak-anak kita itu sudah ada sebagian, meskipun memang tidak merata, itu jargon-jargon atau kadang sirik napace seperti itu ya, slogan-slogan itu yang biasa dipasang di ini, asaile ki meriboko, itu maksudnya menengok ki ke belakang, tapi dia sudah gunakan kadang itu ejaan-ejaan yang ke modelnya dia, jadi misalnya asaile ki itu mungkin dia pakai Z padahal harusnya S, ya, karena ingin supaya itu kayak bahasa gaul seperti itu.
3: Iya.
4: Kemudian tadi saya juga ungkapkan bahwa influencer kita yang masih muda-muda, masih kategori Gen Z itu, ketika dia membuat konten itu menggunakan bahasa bahasa Makassar sebagian dan dialek-dialek Makassar. Nah, saya kira itu baik, dan itu satu fenomena yang empirik yang harus kita akui. Tetapi kita juga harus lebih kencang larinya, Mbak Dewi. Jadi maksudnya kalau bikin konten kita pakai logat Makassar, ada juga itu anak-anak kecil, mamaku iya karena anu, jadi itu kita senang ya ada seperti itu, karena untuk supaya anak-anak ini mengenal bahwa oh iya ada ini dialek seperti ini, dan kita berharap masih banyak lagi seperti poster-poster yang anak-anak biasa, kalau ini kalau saya lihat ya di kampus biasa ada juga istilah-istilah Makassar dia pasang ya, jadi meskipun bahasa Indonesia tapi sudah ada istilah-istilah Makassar. Jadi kita hanya berharap bahwa ini semakin digaungkan lebih keras lagi ya, dan tentunya ini tidak bisa jalan begitu saja kalau tidak ada kebersamaan ya. Jadi ada regulasi dari pemerintah daerah, kemudian ada guru-guru kita, guru dan dosen yang terus menggunakan bahasa daerah ya di ranah-ranah informal tentunya. Lalu kemudian adanya keinginan dari kita untuk menggunakan bahasa ini pada konten-konten TikTok misalnya, di YouTube, di Instagram, dan seterusnya. Seperti itu Mbak Nova.
2: Baik, Bu Dosen. Ini waktunya udah di 13.55, saya kasih kesempatan Bu Dosen 2 menit ini ya. 2 menit ini buat menyampaikan closing statement-nya, silakan.
4: Baik Mbak Nova, terima kasih atas ini. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya ada 3 rekomendasi aksi nyata dalam perbincangan ini, dan bagaimana wajah sastra daerah di 2035. Nah, yang pertama diinginkan bahwa satu kampus itu adanya satu konten ya. Jadi tiap kampus wajib memproduksi satu serial sastra digital daerah dalam sekian bulan ya. Jadi mungkin satu konten itu satu bulan, sehingga kalau 12 itu berarti kali sekian kampus itu bisa berapa konten itu di dalam setahun. Kemudian yang kedua, adanya festival kreator, yakni kita diimbau untuk menggelar lomba sastra daerah digital tingkat nasional dengan jurinya itu dari influencer. Kemudian yang ketiga adalah database terbuka, yaitu kita buat bank cerita rakyat digital yang bisa diakses dan diadaptasi gratis oleh kreator. Sehingga pada visi 2035 itu kita bisa membayangkan generasi Z di Makassar itu ngobrol pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Makassar. Di HP mereka ada aplikasi Netflixnya sastra daerah tidak lagi di museum tapi di FYP mereka setiap hari. Seperti itu Mbak Nova.
2: Oke. Keren, luar biasa.
3: Iya, kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Dokter.
2: baik, luar biasa ya. Ini edukasi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya ya Kak Dewi ya.
3: Betul sekali Kak Nova.
2: Ini tadinya saya pengen panjang gitu sampai ntar malam.
3: Benar.
2: Cuma waktunya kita memang udah dikasih porsinya segitu ya Kak Dewi ya.
3: Betul, nanti kalau 2 jam dikasih ini cukup kita terima telepon banyak-banyak ya Kak Nova.
2: Oke, siap.
3: Telepon kita ini sabar kayaknya.
2: Baik, Kak Dewi dan Ibu Dokter terima kasih banyak. Salam sehat, salam bahagia. Mudah-mudahan kita jumpa lagi lain waktu, lain kesempatan ya.
4: Insyaallah. Terima kasih.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.
2: Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita ngobrol bersama dengan RRI Makassar dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih untuk Diva, salam sehat untuk kita semuanya. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, namun saya akan tetap hadir di Pro 4 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore, bye-bye, assalamualaikum.
8: suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Eh, Gilang.
5: Hah?
4: Ngana lihat tuh ayam toh?
5: Kenapa itu ayam?
4: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Aceh-Mace, Kakak Ade, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Aceh. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Aceh dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Aceh dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Aceh. Kita akan beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, macam-macam kakak ada orang terus di kita punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia. Iya, di pukul 16 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur, Maja Syarah hadirkan kita punya teras budaya, masih dihibur dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara, beberapa informasi budaya juga buat pace-pace dong Samoa.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh kakek dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan AB Pantai, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di AB Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Baik, baca-baca Kakak Dedo orang masih dikit orang punya suara budaya Papua ya di program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Satu informasi wisata dari rri.co.id Jambi. Ini ada kain kulit kayu terap ya, masih atau menjadi warisan tradisional suku Anak Dalam. Pace-mace di tengah perkembangan industri tekstil modern, ini masih terdapat warisan budaya yang terus mempertahankan cara berpakaian tradisional yang berbahan alami. Salah satunya ini kain kulit kayu terap yang dikenal dalam kehidupan masyarakat suku Anak Dalam di Jambi. Kain ini pace-mace menjadi bukti kemampuan masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam ya secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan pace-mace Kakak Dedo orang pembuatan kulit kayu kain kulit kayu terap ini dilakukan dengan mengambil lapisan kulit bagian dalam dari pohon terap setelah dipisahkan dari kulit luarnya, bahan tersebut dipukul dan direntangkan sampai menjadi lembaran yang lebih tipis, lentur dan nyaman digunakan. Dan proses ini pace-mace biasa dong lakukan secara tradisional dengan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pastinya pace-mace kamu tahu bahwa bagi suku Anak Dalam sendiri, kain kulit kayu ini bukan sekedar penutup tubuh, tetapi kain tersebut ini mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam. Dan pemanfaatan pohon ya biasa dilakukan secara terbatas dan memperhatikan juga keberlangsungan hutan ya yang menjadi sumber kehidupan mereka. Dan nilai inilah yang menunjukkan mereka punya kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ya, dan pace-mace Kakak Ade Dorang perlu diketahui bahwa seiring perubahan zaman juga, penggunaan kain kulit kayu terap ini dalam kehidupan sehari-hari ternyata semakin jarang ditemukan. Tapi di balik itu pace-mace keberadaannya ini tetap menjadi simbol identitas budaya yang penting dan berbagai upaya pelestarian ini terus dilakukan melalui salah satunya penelitian, ada juga dokumentasi budaya sampai pengenalan kepada generasi muda agar pengetahuan tradisional tidak hilang begitu saja. Dan kain kulit kayu terap ini merupakan ya salah satu kekayaan budaya Indonesia yang menunjukkan kreativitas masyarakat adat ya dalam memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Dan warisan ini juga pace-mace tidak hanya memiliki nilai sejarah tetapi juga mengandung pesan ya tentang pentingnya hidup selaras dengan lingkungan. Itu dia tadi pace-mace satu informasi bahwa kain kulit kayu terap ini menjadi warisan tradisional suku Anak Dalam.

Masih di Ketronpo Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sahabat Budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya Sahabat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri, dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya

Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa dan budaya Masin Trobriand. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Saireri, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar ya, ini wilayah adat kedua atau Saireri. Lalu wilayah adat yang ketiga yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sahabat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Salah satu cita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, didur. Nah, kita nonton Dumuluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Dumuluk.
5: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
6: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya sendiri. Apa-apa cara nanti, ramah dengan kau. Kau terangkan yang tak dapat, supaya saya dapat kabar.
7: Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
5: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
4: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan Pak Zakaria. Udah itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu udah Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia sair, berkata kata sair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenims, di pelosok.
5: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
4: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan di muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana di muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita ubah kata-kata di muluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini. Itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul di muluk itu. Ya ada event-event, umpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar di muluk. Tapi berkembang zaman sekarang, anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan di muluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
5: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu dul muluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri. Seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
8: Kalau khusus dul muluk, memang agak kurang khusus dul muluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang dul muluk ada dua, dul muluk dan bangsawan. Kalau dul muluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
5: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
9: Dul muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah dul muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi dul muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Raja Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

0: Ya, baik, macam-macam kakak dan orang masih di Gitong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 17 lewat 2 menit dan 30 menit ke depan Maca Cheryl hadirkan Gitong punya Pro Dangdut ya, lagu-lagu dangdut menemani suasana sore hari Pace-pace dong semua dan beberapa tren-tren musik dangdut yang ada di Indonesia. Dan untuk kaum muslimin dan muslimat ya, kumandang asan maghrib akan jatuh pada pukul 17 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Langsung saja kita akan dengarkan bersama Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut menemani suasana sore hari Pace-mace dorang.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Macita ngajak Pace-Mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace-Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace-Mace bisa berkomentar, Pace-Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya, tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an begitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil masa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, kontes dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer. Bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace Kakak Ade Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya. Lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, kakek di dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau
menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka, ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang.

0: Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Perempat RRI Jayapura.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, baik macam-macam kakak ada dorang. Tadi kita sudah ikuti bersama, kita punya pro dangdut dan beberapa informasi juga buat macam-macam dorang mengenai lagu-lagu dangdut yang tren di Indonesia. Baik, macam-macam kakak dorang, sudah pukul 17:32 waktu Indonesia Timur. Saatnya macam Cheryl hadirkan kita pun lagu-lagu religi Islami ya di sore hari ini, sambil kita orang menunggu kumandang azan maghrib yang jatuh pada pukul 17:45 waktu Indonesia Timur untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 주르르 뛰고 잘
1: 나가는 건가? 조금 겨울하는 거다. 브라디!
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.

Macem-macem kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai ikipalek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, baca-baca kakak ada orang sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Maca Cheryl pamit dari ruang dengar kitong semua. Terima kasih buat kitong kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 lewat 7 menit. Selanjutnya nanti ada Maca Ena ya, akan menemani Paca-Maca dong semua di malam hari ini hingga nanti tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk kitong semua ya. Maca Cheryl pamit. Selamat beraktivitas dan salam budaya.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu, eh.
2: Oh, hey, bersiaplah. Saat bahagia dinanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, "Heh, ini pas sekali." Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.
2: Masih di Ketorong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya, nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan ya. Ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.
3: Ladies and gentlemen, this is special performance.

Selamat malam, pojok-pojok kakak dedung semua. Sobat budaya dimanapun kamu berada, ketemu lagi bersama Cena di suasana malam hari ini di edisi hari Kamis 9 Juli 2026. Semoga dalam keadaan baik ya hari ini, pojok-pojok kakak dedung semua. Agak aneh ya rasanya kalau hari ini tuh nggak ada bola ya. Tapi bagus juga kan, karena kan ya mungkin beberapa hari terakhir ke belakang mungkin kamu tidur.

ya kurang gitu kan. Nah satu hari ini ya, dari kemarin malam sampai hari ini nggak ada bola sehari sih. Tapi ya cuma sehari aja karena nanti pagi akan berlanjut ya untuk laga perempat finalnya nanti. Ini pasti buat para pendukung negara yang kamu dukung ya. Apalagi sebentar Prancis lawan Maroko kan nanti. Ini tadi aku dari rumah ya menuju ke kantor udah ngelihat beberapa anak-anak gitu, orang-orang yang udah mulai apa namanya bawa benderanya masing-masing nih, bendera Prancis kan. Ini nggak tahu nih ya buat kamu nih yang ngedukung Prancis, kira-kira titik kumpulnya buat nanti pawai ini di mana sih? Tapi yang macamnya tahu sih intinya sih nanti bakalan ke Jembatan Merah ya. Ada yang bakalan nobar nggak sih nanti pagi? Karena ini udah masuk perempat final ya, jadi bakalan seru sih. Nah sambil menemani pacar-pacar kakak ada dong di manapun berada yang lagi baru balik dari kantor ya, baru menyelesaikan aktivitas harian atau yang lagi bersantai, apapun yang lagi kamu lakukan ya di suasana malam hari ini, bakal macamnya temanin dengan beragam lagu-lagu pilihan yang udah macamnya siapin buat kamu semua pastinya, dengan informasi-informasi terupdate juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di program 4 RRJ Pura.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
1: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
0: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.
2: Jasa suara keliling.
3: Eh, bang, jasa suara keliling, apaan bang?
4: Ini bang, biasa, kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola, cuannya lumayan loh.
3: Ngaco nih si abang, jual suara di pemilu cuman buat cuan, rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan, tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
4: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
3: Iya, jangan diadu juga dong bang.
5: Info budaya.

Festival Budaya Lembah Baliem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lembah Baliem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua muda sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lembah Baliem tidak hanya dinikmati oleh warga Lembah Baliem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lembah Baliem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

Kabar Papua jam 19. Mace-mace kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak.
2: Masih di Ketorong Pensi Klub Edi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua, itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya Sobat Budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat Sobat Budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau Sobat Budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya Sobat Budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau enggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya Sobat Budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu, ya, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Nah, lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah, di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
6: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
5: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
7: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
8: Masih di Gitar Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, Mbak Jamah Cekak, kakak orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Wah, Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai barapen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga, ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu

batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran. Kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra neno-neno. Ya, jadi memang Apen Bayaren ini adalah salah satu tarian khas ya yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Bayaren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Bayaren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu Pak Cemak Cekak dari orang semua. Jadi ritual dari satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini adalah ritual Apen Bayaren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Bayaren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Bayaren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas Cito sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Bayaren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya tarian Worobeyuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual Apen Bayaren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Ini telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujiannya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia Pak Cemacek, Kakak Dedi, Turang semua, informasi tentang Apen Bayaren ya. Apen Bayaren ya, ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kakak ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Cerita kali ini bermula di Gunung Hiriwa, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Trikora. Di sana, hiduplah dua orang bernama Yugi dan Nomba. Namun, keduanya tidak saling mengenal. Dikisahkan, manusia Yugi berasal dari timur, berjalan ke arah barat, dan manusia Nomba berasal dari barat yang berjalan ke timur. Mereka sama-sama tersesat dan bertemu di Gunung Hiriwa.

0: Hey, hey, kau siapa kah? Siapa di sana?
1: Eh, kawan, kau dari mana? Terus, kau mau ke mana?
2: Saya Yugi, saya dari Kampung Yelo.
1: Baru, kenapa kau bisa sampai di sini?
2: Aduh, itu lagi. Saya mau cari perlindungan, kawan. Saya juga tidak punya tempat tinggal. Makanya, saya jalan ke arah barat saja terus. Karena saya dengar di Lembah Hugu Lama itu sangat indah dan tanahnya sangat subur. Cuma, saya bingung kenapa saya ada di sini. Padahal saya mau ke Lembah Hugu Lama itu.
1: Oh, kalau begitu pas sudah, kawan. Saya juga mau ke sana. Tapi saya tidak tahu jalan. Saya juga mau lihat Lembah Hugu Lama itu. Baguskah tidak, ke?
2: Oh, begitukah, kawan? Berarti, orang tujuan sama. Baru, kau sendiri nama siapa dan dari mana?
1: Saya nama Nomba. Saya berasal dari sebelah barat. Kawan, kita dua mau jalan. Tapi ini semalam ini. Lebih bagus kita istirahat dulu, ya. Besok baru kita lanjut. Lanjut ke Hugu Lama.
2: Iya, sudah, kawan. Kita istirahat sini dulu. Wah, wah, wah.
3: Itulah awal pertemuan Nomba dan Yugi dengan tujuan yang sama. Mereka bekerja sama untuk keluar dari Gunung Hiriwa yang kini dikenal masyarakat dengan Gunung Trikora. Mereka berdua menuju suatu tempat yang konon merupakan lembah yang indah, tanahnya subur, damai, dan permai, yaitu Lembah Hugu Lama. Di tengah-tengah obrolan mereka yang dengan singkat akrab, Nomba menceritakan pengalamannya menembus Lembah Agung Hugu Lama yang tidaklah mudah. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti cerita selanjutnya.
1: Yugi, kau pikir apa pagi-pagi begini, kah? Lebih baik kau makan ipera yang saya bakar ini sudah. Biar kita bisa cepat lanjut perjalanan ke Lembah Hugu Lama.
2: Iya, kawan. Terima kasih banyak, ya. Saya lagi pikir, bagaimana ini caranya kita bisa sampai ke Lembah Hugu Lama? Kau bilang, kita orang mesti lewat Gunung Wanungga, toh?
1: Iya, betul, kawan. Kita mesti lewat situ. Kalau tidak, kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kau lihat ini, kita tak kurung di sini saja, kawan.
2: Baru? Mau lewat gunung itu? Dap, cara bagaimana, kawan?
1: Kita orang mesti minta izin dulu dari Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia bisa kasih izin untuk buka kakinya. Biar kita bisa lewat dia putih kaki, tembus keluar.
2: Aduh, kalau begitu saya tidak berani, kawan. Lebih baik, kau saja yang bicara dengan Ratu untuk minta izin, eh? Saya takut, kawan.
1: Yo, kawan. Nanti saya saja yang bicara dengan Ratu Gunung Wanungga. Supaya dia buka dia buka kaki itu. Kau tenang saja. Yang penting, kau bawa saya sampai di Lembah Hugu Lama itu, kawan.
2: Gampang itu, kawan. Kalau saya tembus Gunung Wanungga, pasti tong sampai di Lembah Hugu Lama. Karena saya tahu dia pun jalan ke situ.
1: Oh, kalau begitu, kita dua lanjut sudah, kawan. Kalau lama di sini, nanti kita dua dapat gelap, tidak bisa sampai di Gunung Wanungga, kawan.
2: Iya, sudah, kawan. Mari torong dua jalan. Tapi, kau ingat itu, eh? Kau yang nanti bicara dengan Ratu Gunung Wanungga.
1: Iya, kawan. Jangan khawatir. Nanti saya yang bicara. Bah, wih, kau jalan cepat, kah? Macam kau tidak semangat jalan begitu.
2: Ada satu masalah lagi, kawan.
1: Aduh, aduh, aduh. Masalah apa lagi, kawan? Yang betul saja. Yang berat tadi kita sudah lewat itu.
2: Begini, kawan. Saya ada pikir ini. Kalau saya turun ke Lembah Hugu Lama, dong takutkah tidak, ke? Manusia kah? Hewan kah? Tumbuh-tumbuhan di sana terima saya tidak, ke? Habis apa kulit hitam begini?
1: Betul, ya. Dong pasti takut dengan kau nanti. Bisa-bisa nanti kau yang menguasai Lembah Hugu Lama itu. Karena makhluk di sana bisa mati semua. Lihat kupu hitam itu. Kita orang mesti masuk diam-diam, kawan. Jangan sampai dorang tahu kita ada datang di situ.
2: Iyo, tapi bagaimana? Sapu hati sedih sekali kalau nanti dong di Lembah Hugu Lama mati semua, kawan. Lebih baik orang dua batal ke sana sudah, eh?
1: Bah, masa begitu tuh? Kita sudah jalan jauh ini. Baru mau batal itu. Sakit jiwa sekali. Tidak ada cara lain lagi, kah?
2: Kalau dorang terlihat saya, berarti dong semua akan hidup. Jadi saya mesti sembunyi. Tapi bagaimana aku cara,
1: Wih, kau ada bicara dengan siapa itu?
2: Kawan, saya ada ide, kawan.
1: Ide apa itu? Jangan kau bikin tambah masalah lagi, kawan.
2: Begini, kawan. Kau kulit kan terang. Sedangkan, saya kulit hitam. Jadi kalau saya di bawah air, Ratu Gunung dan makhluk hidup yang lain tidak lihat saya. Jadi dong kira kau bisa jalan di atas air.
1: Aduh, saya takut, kawan. Bagaimana nanti kalau Ratu Gunung tahu? Pasti kita akan mati.
2: Tenang, Ratu Gunung tidak akan tahu. Kau percaya saya saja. Dia tidak akan bisa lihat saya. Kau tidak lihat sapu kulit ini? Hitam gelap, toh.
1: Oh, baik, kawan. Kalau begitu kita orang jalan cepat sudah.
3: Dengan semangat, manusia Yugi dan Nomba bergegas menyusuri kaki Gunung Hiriwa, menembus lebatnya hutan menuju Gunung Wanungga. Setibanya di sana, mereka melakukan apa yang sudah direncanakan.
2: Kawan, ayo kita mulai.
1: Tapi kau lumuri dulu, kau badan dengan tanah liat itu, supaya kau tidak kelihatan.
2: Tenang kawan, sudah selesai ini? Kau sudah siap ke belum?
1: Sudah, mari kita mulai. Kau tunduk sedikit, biar saya bisa naik di kupu kepala.
2: Baik kawan. Sudah siap?
1: Sudah.
2: Mari, tolong jalan di air itu.
1: Ayo kawan, tapi pelan ya, nanti saya jatuh.
2: Iya kawan, iya.
4: Hei, kau siapa? Kenapa kau bisa jalan di atas air? Kau belajar dari siapa kah?
1: Salam Ratu Gunung. Saya pun nama Nomba.
4: Oh, Nomba. Kau bisa jalan di atas air kah?
1: Iya, Ratu Gunung.
4: Satra percaya. Kau jangan tipu-tipu saya.
1: Tidak, Ratu Gunung. Memang betul. Saya bisa jalan di atas air. Saya tidak berani tipu Ratu Gunung. Ratu Gunung sudah lihat tuh tadi.
4: Saya lihat memang kau tertipu. Baru kau mau pergi mana?
1: Saya mau turun ke lembah Hubulama, Ratu. Tapi saya tidak bisa keluar kalau Ratu tidak kasih izin. Saya mohon Ratu kasih izin saya turun ke bawah kah?
4: Kau mau turun ke lembah itu untuk apa?
1: Saya dengar di sana depu pemandangan indah, terus depu tanah subur juga, Ratu. Manusia di sana hidup ramah, hidup rukun, satu dengan yang lainnya, Ratu. Jadi saya mau hidup dengan mereka di sana.
4: Baiklah, kau pun niat mulia, mau hidup damai dengan sesama, jadi saya akan buka jalan ke lembah itu. Tapi, kau ingat, kalau saya buka kaki ini, berarti air ini akan mengalir terus panjang lembah dan gunung. Tapi, bila suatu saat kau bikin hal yang kurang bagus, maka saya akan menutup kaki ini dan akan mendatangkan banjir serta malapetaka bagi semua.
1: Wah. Terima kasih Ratu Gunung. Saya janji saya akan menjaga lingkungan, juga menjaga hubungan dengan sesama, Ratu. Percayalah Ratu, sepanjang air ini mengalir, kehidupan di lembah Hubulama akan tetap subur, damai dan tenteram, Ratu.
3: Mendengar janji manusia Nomba, Ratu pun kemudian membuka kakinya, lalu air pun mengalir, membawa manusia Nomba dan manusia Yugi menuju arah timur lembah Hubulama, atau yang saat ini dikenal sebagai Lembah Baling, berliuk-liuk melewati Yelu, atau yang dikenal sebagai Kampung Wesaput, dan terus menuju ke Merauke. Jejak perjalanan manusia Nomba dan Yugi ini adalah awal muasal terjadinya Sungai Balim yang memberi kesuburan hingga kini.

Masih di Kitorong Pus Suara Budaya Papua, program Mempat Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan more. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata more itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Majita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, baca-baca kakak dan orang semua ya, demikian tadi Majita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya baca-baca kakak dan orang di tempat lain?

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya, ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi, alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu, harapan satu-satunya adalah bagaimana kita, generasi penerus, agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya, tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gig, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, aja.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mega, saya mau bilang sesuatu, Kikun.
1: Ji, kau mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah tidak tahu.

0: perhatian. Panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Maceta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak-kakak orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto, dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur resto and cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pacemaci Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur resto and cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya. Nah, seperti itu. Nanti Mbak Cita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, Seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmor, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah, ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak, ya, festival Munara Wampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik, ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol, ya. Memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan, ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi, ya, seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan orang semua, ya, demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore, ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak, ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan orang di tempat lain?

0: 24 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Biarin sih, mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Budaya Nusantara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat Pemimpin tahan upe.
0: Artinya, adat Teluk timbunan kapal, adat Gunung timbunan kabut, adat Bukit timbunan angin, adat Pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungli.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rapuh Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorong Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorong Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharram Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengklong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula bende renteng atau jengglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending. Ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jengglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
Untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung, itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali. Terimalah salam nasional sekali.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi Pak Camat Jagakarya Dorang dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, frekuensi 89,3 MHz. Dan Pak Camat bisa langsung download melalui App Store ataupun Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, pagi ini Pak Cemace Kakak Didorang bersama saya Mace Cheryl membuka kita orang punya program acara di sepanjang hari ini ya, di edisi Jumat 10 Juli 2026. Di awal pagi hari ini Pak Cemace Kakak Didorang, Mace Cheryl membuka dengan renungan Islam ya, renungan agama Islam dengan topik kepemimpinan dalam Islam yang disampaikan oleh Irma Raudatul Falah. Dan tentunya kita orang diselingi dengan lagu-lagu religi islami hingga tepat nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya diselingi dengan lagu-lagu religi islami di pagi hari ini. Baik, langsung saja umat muslim dimanapun kita berada, satu renungan agama Islam mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini edisi Jumat 10 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbul Izzah, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan umur panjang. Mudah-mudahan dengan umur panjang bisa beraktivitas dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salatuhu wassalamuhu tetap terlimpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka renungan subuh. Dan alhamdulillah di studio telah hadir Ustazah Irma Rodotul Falah. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sedikit bincang-bincang dulu.
1: Baik.
0: Ustazah ini dari Kabupaten Cirebon ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Bagaimana perjalanan dari Kabupaten Cirebon menuju
1: RRI
0: Jayapura?
1: Perjalanan yang sungguh luar biasa.
0: Iya, berliku-liku ya.
1: Iya.
0: Kira-kira panaskah hujannya?
1: Tidak hujan, tidak panas juga.
0: Oh, iya.
1: Tadi
0: agak mendung-mendung
1: iya,
0: sedikit
1: mendung-mendung.
0: Ya.
1: Iya, mendung-mendung.
0: Iya, baik. Dan sekaligus beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini beliau hadir di studio dalam rangka renungan subuh. Kira-kira apa yang pas dan cocok, kira-kira materi yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini? Tafadhol Ustazah.
1: Baik, insya Allah materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang kepemimpinan dalam agama Islam, yaitu bagaimana cara-cara kita memilih pemimpin itu yang seperti apa.
0: Oh
1: begitu.
0: Iya, baik-baik. Baik, para pendengar Radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin jelas dan gamblangnya, mari kita simak uraian beliau. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat wal afiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik.
1: Yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman Islamiyah, zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan dalam Islam. Manusia sejak dilahirkan sudah dikaruniai kelebihan dan kekurangan. Faktor-faktor pembawaan lingkungan dan pendidikan menghasilkan individu-individu yang berbeda-beda. Berbeda jasmani dan rohaninya, berbeda kesanggupannya serta pengalamannya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang juga tidak lepas dari ketentuan yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, yang artinya dan Dia telah menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu Dia tentukan baginya ukuran yang pas. pasti. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, setiap individu tidak dapat hidup sendiri dan terpisah. Sebagai makhluk sosial, mereka ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat. Kelebihan dan kekurangan masing-masing mengharuskan manusia untuk saling mengisi dan saling membantu. Kalau ada sekelompok individu dalam suatu masyarakat, maka akan tampaklah berbagai macam gejala, yaitu ada individu yang ingin menguasai individu lainnya, ada pula individu yang menyerahkan dirinya untuk dipimpin, menyerahkan urusannya kepada orang lain. Untuk dapat mempengaruhi sesama individu dalam suatu kelompok yang dapat menggerakkan kelompok tersebut ke arah tujuan yang dicita-citakan, maka si pemimpin harus mempunyai kelebihan dan dapat diterima oleh kelompoknya sebagai orang yang mempunyai suatu kelebihan. Kelebihan yang dimiliki seorang pemimpin tidak boleh membawa kepada sikap merasa lebih atau ingin berkuasa terhadap kelompoknya. Kelebihan pemimpin tidak boleh dijadikan alat untuk mendominasi, mendiskriminasi. Seorang pemimpin tidak boleh merasa bahwa ialah sumber keberhasilan dan kelompoknya tidak akan mencapai tujuan tanpa dirinya. Jika terjadi kepemimpinan yang seperti ini, akan dapat meremehkan kemampuan anggota dan pada akhirnya akan menghambat seluruh kelompok untuk mencapai tujuan.
0: Baik, disampaikan dari atas sangat detail. Akan tetapi saya mempunyai pertanyaan, apakah kriteria pemimpin seperti apa yang sebaiknya bisa kita jadikan sebagai seorang pemimpin?
1: Tafadhol Ustaz. Iya, baik. Dalam Islam ditegaskan bahwa setiap pribadi adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin bagi dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi alangkah baiknya kita memilih pemimpin yang mampu melaksanakan tugas, memenuhi aspirasi dan kebutuhan orang yang dipimpin, serta pemimpin yang berakhlakul karimah. Karena menjadi pemimpin atau imam jauh lebih sulit daripada menjadi rakyat ataupun makmum. Sebab diperlukan kemampuan dan syarat-syarat tertentu. Seorang pemimpin dituntut untuk selalu berusaha menegakkan akidah dan syariat. Selain itu, seorang pemimpin harus mempertahankan nilai-nilai agama secara baik dan benar. Dan ia harus sanggup pula menjadi suri tauladan dan uswatun hasanah. Artinya, seorang pemimpin tidak hanya mampu bicara, tetapi mampu berbuat baik dan benar sesuai ajaran agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan pembawaan dari lahir yang sering disebut titisan darah biru. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan sesuatu yang dipelajari, dilatih, dan diciptakan melalui pendidikan, latihan, dan sebagainya. Karenanya, muncullah kegiatan seperti latihan kepemimpinan. Bagaimanapun seorang pemimpin adalah dilahirkan, lalu dibentuk. Artinya, dia tidak lahir dengan membawa bakat, potensi pemimpin kemudian dibentuk oleh lingkungan baik melalui pendidikan ataupun latihan. Setiap orang yang diangkat menjadi pemimpin didasarkan atas kelebihan-kelebihan yang dimilikinya daripada orang yang dipimpin. Tiap orang mempunyai kelebihan di samping kekurangan-kekurangannya. Dalam keadaan tertentu dan pada waktu tertentu pula, kelebihan-kelebihan itu dapat digunakan untuk bertindak sebagai pemimpin. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menggunakan kelebihannya untuk memimpin. Untuk menjadi pemimpin diperlukan adanya syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat serta sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin berbeda-beda menurut golongan dan fungsi jabatan yang dipegangnya. Misalnya, untuk menjadi pemimpin negara tidak mungkin sama dengan syarat yang diperlukan dalam memimpin perusahaan.
0: Baik, pertanyaan saya tadi dijawab dengan baik sekali. Akan tetapi karena kita ini sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepingin mengharapkan pemimpin-pemimpin yang adil,
1: iya,
0: pemimpin yang
1: saja
0: bijaksana,
1: iya,
0: pemimpin yang bisa mengayomi kita semua.
1: Betul.
0: Untuk mengharap tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertanyaan saya sekali lagi, di antara syarat-syarat menjadi seorang pemimpin secara umum mungkin bisa diterangkan supaya kita bisa memahami kriteria apa saja sebagai pemimpin yang bisa mengayomi kita semua. Tafadhol Ustazah.
1: Baik. Di antara syarat-syarat menjadi seorang pemimpin secara umum, yang pertama yaitu harus mempunyai sifat rendah hati dan sabar. Seorang pemimpin hendaknya jangan mempunyai sikap sombong atau merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru seorang pemimpin harus banyak mendengarkan dan bertanya daripada berkata dan menyuruh. Kelebihan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki pemimpin hendaknya digunakan membantu orang yang dipimpin. Syarat selanjutnya yaitu bersikap suka menolong. Pemimpin hendaknya selalu siap sedia untuk membantu anggotanya tanpa terlebih dahulu diminta. Yang artinya, seorang pemimpin harus mengetahui apa yang dialami rakyatnya. Seorang pemimpin harus merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Syarat yang ketiga yaitu sabar dan mempunyai kestabilan emosi. Semakin besar lingkup kepemimpinan seseorang, maka akan semakin besar pula cobaan dan tantangan yang harus dihadapi, apalagi pemimpin suatu negara. Oleh karenanya dibutuhkan kesabaran dan kestabilan emosi. Yang keempat yaitu percaya pada diri sendiri. Seorang pemimpin harus mempunyai kepercayaan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu memimpin rakyatnya. Ia dapat menjadi pemimpin yang baik. Dan yang selanjutnya yaitu harus mempunyai sifat jujur, adil, dan dapat dipercaya. Kejujuran dan keadilan sangat dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Kejujuran akan melahirkan kepercayaan dari orang lain. Sekali tidak jujur akan sulit menimbulkan kepercayaan dari rakyat yang dipimpin. Dan sekali bersikap tidak adil, maka akan sulit menimbulkan kewibawaan kepemimpinan dari rakyat. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita dukung para pemimpin kita masing-masing agar tercapai semua tujuan dan cita-cita yang kita harapkan dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
0: Baik Ustazah, sangat bagus, gamblang dan terang sekali diterangkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita.
1: Amin.
0: Dan umumnya kepada pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati.
1: Amin.
0: Oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Baik, kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa kriteria menjadi seorang pemimpin idaman kita.
1: Iya,
0: pemimpin
1: sekali,
0: yang bisa mengayomi kita semua.
1: Iya.
0: Yang bisa memberikan aman kepada kita. Yang pertama tadi rendah hati dan sabar.
1: Iya.
0: Yang kedua bersikap suka menolong.
1: Iya.
0: Ya. Jadi pemimpin itu suka menolong.
1: Betul.
0: Yang ketiga sabar dan mempunyai kestabilan emosi.
1: Iya.
0: Tidak mudah meledak-meledak.
1: Betul.
0: Tetapi bisa meredam, bisa berbaik. Dan juga percaya diri kepada kemampuannya
1: diri
0: sendiri. Dan yang kelima, yang jujur dan adil. Baik para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi pemaparan dari pemateri kita, Ustazah Irma Rodotul Falah, yaitu beliau adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Kerom. Pada saat ini yang telah bersedia hadir di studio untuk memenuhi panggilan kami, yaitu
1: baik,
0: dalam rangka renungan subuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kali lagi bisa bermanfaat bagi kita dan umumnya kepada kita sekalian.
1: Amin.
0: Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma wa bihamdika
1: asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Baik para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai pemandu acara pada saat ini, apabila awalan wa akhiran banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

orang-orang zalim nampak semakin kuat cengkramannya. Ya, padahal mereka enggak pernah ibadah. Misal kok itu orang-orang enggak pernah ibadah kok bisnisnya kelihatan lancar. Kata Allah, jangan pernah merasa iri pada yang begitu. Kamu ahli akhirat, masa iri pada ahli dunia? Enggak nyambung. Jadi kalau mau iri sama ahli akhirat lagi, ada anak 4 tahun mata buta bisa hafal Quran, antum 40 tahun mata melihat enggak hafal Quran, baru iri itu. Tapi kalau iri kepada sesuatu yang enggak ada bandingannya, wah itu enggak nyambung gitu. Ahli akhirat, masa kita harus iri pada ahli dunia? Kata Allah, diberikan ketenangan dalam jiwa kita. Itu cuma urusan dunia. Begitu meninggalnya akan dibawa. Bekal akhirat itu bukan dunia. Bekal akhirat itu, mohon maaf, bekal akhirat itu adalah ibadah kita kepada Allah.

0: satu saat kau temui ayahmu sakit, kau angkat ayahmu seperti ayah mengangkat kamu dulu, nak. Satu saat pun kau akan memandikan ayah, nak. Kau wudukan ayah, kau basuh pundak ayah ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit. Tolong ketika kau basuh tangan ayah nanti, nak, sebagai mayit, ingat tangan yang dingin ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan yang kau pegang sekarang pernah menuntunmu pada jalan yang benar. Tolong, nak, ingat ketika kau basuh pundak ayahmu ini, nak. Kau pernah ada di pundak ayahmu, nak. Masa cepat sekali meninggalkan kita. Jelaskan sama mereka bahwa itu pasti terjadi. Wa kullu nafsin za'iqatul maut.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan

tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Orang yang gak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan. Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata bala syahidna. Itu yang saya bisikkan ke telinganya. Ashadu an la ilaha illallah. Meleleh air mata mengenang. Ustadz yang ustadz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia.

0: Datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat aku yang akan meninggalkanmu, aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala, namun dengan menjaga
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pacem Aceh Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacem Aceh Kakak Ade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Ketorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sobat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya. Tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong. Aduh, enggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya sahabat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini, bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Ya, baik, macam-macam kakak ada dorang masih di kita punya suara muda Papua Pro 4 RRI Jayapura. Dan kita lanjut ya di kita punya jelajah Jayapura 1 masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari macam-macam dorang semua dimanapun kita berada. Sudah pukul 6 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur ya, Macesir masih terus menemani kita orang semua di pagi hari ini. Apa kabar buat pace-mace kakak adek dorang? Semoga kita semua sehat selalu di hari ini. Selamat beraktivitas ya buat pace-mace kakak adek dorang yang tengah menjalankan tugas dan aktivitas di sepanjang hari ini.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
4: Kenapa sih?
3: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
4: Biarin sih. Mau-maunya dia?
3: Awas aja ya.
4: Terus? Mau diapain?
3: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
3: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
4: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Heboh.
4: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
3: Udah, masuk kelas yuk.
4: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi duta besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marije Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marije Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi duta besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marije Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace, Mace, Kakak Didorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi harus benar-benar didukung
1: oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri.
2: Seorang pahlawan masa kini adalah seseorang yang mampu membangkitkan
3: kesadaran spiritual, patriotisme, juga nasionalisme untuk persatuan bangsa.
4: Itulah kebangkitan sejati.
0: Siapa kita?
3: Indonesia.
1: Apa ideologi kita?
3: Pancasila.
2: Apa kewajiban kita?
3: Bela negara. NKRI harga mati.
0: Selamat Hari
1: Kebangkitan Nasional
0: 2024.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

dalam pergaulan sehari-hari. Tari Bajidor Kahot pada dasarnya memiliki dasar gerak yang menyerupai gerakan tari tekuk tilu dan tari jaipongan. Namun, tari ini tidak begitu menonjolkan gerakan bahu dalam tariannya. Berbeda dengan tari tekuk tilu dan jaipongan yang lebih menekankan gerakan bahu. Tari Bajidor Kahot ini diiringi dengan alunan irama dari alat musik gendang. Kostum yang dikenakan oleh para penari Bajidor Kahot adalah kemben yang dilapisi dengan kebaya khas daerah Jawa Barat dengan perpaduan warna yang cerah. Untuk menambah kesan indah dan elegan, kostum penari ditambahkan beberapa aksesoris seperti mahkota, selendang, maupun kipas.

0: Tari Zapin adalah khasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
4: Intermezzo. Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
5: Coba-coba apa?
4: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
5: Bola pingpong.
4: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Intermezzo.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitarung Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama desa wisata Ugar, karena memang desa wisata Ugar ini terletak di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, desa wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia atau ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa pulau kapur atau karst. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti tempat-tempat atau di goa-goa yang ada di Kabupaten Kokas juga ya. Jadi ada artefak-artefak atau lukisan-lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karstnya itu. Nah, penduduk di Kampung Ugar ini mayoritas beragama Islam ya, dan permukimannya berbentuk memanjang di jalan kampung dengan ikon masjid berkubah. Nah, jadi sebagian besar penduduk Kampung Ugar ini berprofesi sebagai nelayan ya. Nah, di sekitar Kampung Ugar juga ada masjid tertua bersejarah yang berlokasi di Semenanjung Papua, yaitu Masjid Tua Patimburak. Nah, masjid ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di Papua dan menjadi salah satu pusat agama Islam di wilayah itu. Nah, uniknya masyarakat di sini ya masih terus mempertahankan arsitektur masjid berupa perpaduan bentuk gereja dan masjid. Nah, perpaduan ini terlihat sebagai perwujudan kuatnya toleransi antar agama di Kabupaten Fakfak. Ya, jadi kalau Anda berkesempatan datang ke sana ya, Anda bisa akan melihat beragam potensi tersebut ya. Jadi punya perpaduan yang luar biasa antara arsitektur masjid dan juga gereja. Nah, potensi ekonomi kreatif di Kampung Ugar juga menjanjikan ya, mulai dari keunikan kuliner seperti ikan kakap kuah kuning, ada tagas-tagas ya, lalu kangkung tumis ya, juga ada ayam bumbu bakar bambu, ada kue lontar, sirup pala, dan juga nasi kelapa bakar. Enak ya. Jadi pengen nih ya, sekali-sekali ya, kalau memang ada kesempatan, mau deh jalan-jalan ke desa wisata Ugar di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang masuk juga dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2022.

0: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Cacam-cacam sampah pelombuan. Dari jero guma di latang, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai. Cak sedih sedihan manggil wong cantik ni.
1: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana. Cacam-cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menahu. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, ya siap.
3: Masih di Ketorong Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di orang semua, kali ini Macet akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar yakni Bapak Gideon Ambani, nah, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobe di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

Masih di Ketorong Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di Ketorong semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal,
lokal, pengobatan tradisional, ya ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional, ya misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional, ya kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional, ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda, ya. Jadi kita harap juga, ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Masih di Keterampuan Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, sahabat budaya, secara administrasi Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan ya sahabat budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat ya, seperti H.G. Health di tahun 1979 tentang kultur provinsi ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayupuri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onimfa Tagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Oaya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides ya atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu ya sahabat budaya. Yang pertama ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di

bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo. Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Sairei. Lalu wilayah adat yang ketiga yakni Bomberai ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai itu terdapat sebanyak 18 suku termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni ya atau Kaimana dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam ya atau Lapago ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

0: ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri.

Iya baik, macam-macam kakek dorang di kita punya jelajah Jayapura 2 masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua di suasana pagi hari ini.

Macem-macem kakak Ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, baik Pak Cemace, Jelajah Papua hadir di pagi hari ini sampai di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi budaya.

Masih di Ketolong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Maceta akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Maceta ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
3: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, ya dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Queritop atau Kekenaya dari suku Ambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti Kekenaya pada orang Mandobo ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu, permainan Kekenaya atau Queritop ini pada orang Wambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan Kekenaya atau Queritop pada orang Wambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional Queritop atau Kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau enggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Kalau menurut mereka ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional Kekenaya atau Queritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, jadi permainan Kekenaya atau Queritop ini akan dimainkan oleh 2 orang atau lebih, dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan Kekenaya atau Queritop ini bila dimainkan oleh 2 orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan Kekenai atau Queritop ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenang, ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah, permainan Kekenai atau Queritop ini juga, ya, bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi, ya, atau mengisi waktu luang, ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita, ya. Nah, saat ini, ya, permainan Kekenai atau Queritop ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga, ya, di tanah Papua seperti itu, ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural, ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis, ya. Jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus, ya, dimaknai, ditafsirkan, ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan, ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya, ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan Kekenai atau Queritop ini hampir punah, ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan, ya, permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui, ya, permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni Kekenai atau Queritop.

0: Baik, baca-baca kakak dari orang masih di Ketongponya Jelajah Papua. Ini satu informasi budaya, ada beberapa alat musik Indonesia yang sangat terkenal di berbagai negara. Ya, pace-mace, Ketongponya negara Indonesia ini memiliki beragam alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa. Keunikan bentuk serta cara memainkan dan suara yang dihasilkan juga membuat banyak alat musik Indonesia dikenal sampai ke berbagai negara. Ya, melalui pertunjukan seni, ya, festival budaya dan kegiatan pendidikan, alat musik tradisional di Indonesia juga semakin dikenal oleh masyarakat yang ada di dunia. Ya, selain itu, pace-mace alat musik yang telah mendunia adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Ya, angklung ini terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada tertentu. Dia punya keindahan bunyi, membuat alat musik ini sering ditampilkan dalam berbagai acara internasional dan dipelajari oleh masyarakat dari berbagai negara. Ya, pace-mace selain angklung ada juga gamelan, ya, salah satu alat musik tradisional Indonesia yang terkenal di tingkat internasional. Ya, gamelan juga merupakan ensemble musik yang terdiri atas berbagai instrumen seperti ada gong, gendang, dan saron. Alat musik khas ini telah menarik perhatian banyak peneliti juga, seniman juga, dan beberapa lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir ini ada alat musik tradisional sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ya, pace-mace, sasando ini memiliki bentuk yang unik dengan senator yang terbuat dari daun lontar. Suara dari alat musik sasando ini terdengar merdu, ya, dan berbeda dari alat musik lainnya atau alat musik petik lainnya. Dia punya keunikan ini membuat sasando sering diperkenalkan dalam berbagai pameran dan pertunjukan budaya internasional. Itu dia tadi pace-mace beberapa Kitong punya alat musik Indonesia, ya, alat musik tradisional yang tentunya sudah terkenal di berbagai negara. Ya, baik, pace-mace masih di Kitong punya Jelajah Papua. Selanjutnya ada informasi juga info budaya Papua, ada beberapa museum loka budaya yang ada di Papua.
1: Masih di Kitong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu, ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku, ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan, ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis, ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah, ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut, ya, tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini, ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri, ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih, ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini, ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN, ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah, ya, di mana sebanyak 900 buah diantaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu, dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh, ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi, dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik, ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih, dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih, dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah, dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini.

anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: Budaya Nusantara.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3.000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3.000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul, serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya, atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moy ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sahabat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya sahabat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.